0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, di zaman yang serba digital ini, pernah gak sih kamu merasa sekarang itu hidup menuntut kita untuk bisa banyak hal sekaligus? Kuliah ya harus punya pengalaman, kerja harus punya skill tambahan, belum lagi dituntut sama melek teknologi. Teman Pro 2 harus bisa komunikasi, harus bisa beradaptasi, dan sekarang AI ini juga berkembang begitu cepat teman Pro 2 ya, yang kemarin merupakan skill unggulan, hari ini bisa saja sudah menjadi kemampuan dasar gitu teman Pro 2. Dunia berubah cepat sekali, dan pertanyaannya itu adalah apakah kita siap berubah bersamanya? Karena kalau kita bicara tentang masa depan, ternyata yang dibutuhkan itu bukan hanya orang yang pintar menghafal atau punya ijazah, kita membutuhkan manusia yang mau belajar ya, bisa beradaptasi, punya keterampilan, dan juga bisa terus berkembang. Makanya sekarang itu semakin penting sekali konsep lifelong learning teman Pro 2, atau belajar sepanjang hayat. Belajar itu tidak berhenti ketika kita lulus sekolah atau kuliah, justru setelah masuk dunia nyata, proses belajarnya semakin panjang gitu ya. Belajar teknologi baru, belajar komunikasi, belajar mengelola pekerjaan, belajar memahami perubahan, bahkan belajar dari kesalahan sendiri. Dan ini relevan sekali buat anak muda, karena mungkin kita belum tahu ya 5 tahun lagi tuh akan bekerja sebagai apa. Profesi yang sekarang belum populer bisa saja menjadi pekerjaan yang banyak dicari di masa depan. Sebaliknya pekerjaan tertentu bisa berubah karena otomatisasi dan juga teknologi. Jadi ini teman Pro 2, kemampuan untuk beradaptasi dan terus belajar ini menjadi modal yang penting ya teman Pro 2.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal dunia kerja sekarang ya teman Pro 2, yang mana menuntut kita tuh untuk selalu belajar gitu teman Pro 2. Karena memang belajar ini tidak berhenti ketika kita lulus sekolah atau kuliah saja, justru setelah masuk dunia nyata proses belajarnya juga semakin panjang. Dan biasanya hal seperti ini juga yang menuntut ya seseorang untuk selalu bekerja produktif. Tapi teman Pro 2, bekerja produktif ini tidak harus selalu dilakukan dalam suasana serius dan juga penuh dengan tekanan. Ada konsep cozy productivity yang menawarkan cara bekerja dengan menciptakan suasana nyaman tanpa mengabaikan tanggung jawab. Nah, gaya ini juga semakin relevan dengan kecenderungan Gen Z yang menghargai yang namanya fleksibilitas, kenyamanan, dan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi ya teman Pro 2. Karena memang cozy productivity ini tuh menggabungkan kenyamanan dengan kebiasaan produktif dalam aktivitas sehari-hari. Seseorang bisa mengatur ruang kerjanya, rutinitasnya, jadwal hingga waktu istirahat biar pekerjaannya tuh terasa lebih menyenangkan dan tetap terarah. Tapi memang ada beberapa cara untuk menerapkan cozy productivity ini. Yang pasti kamu ciptakan dulu nih ruang kerja yang nyaman. Ini salah satu bagian penting nih dari cozy productivity teman Pro 2. Kamu tidak membutuhkan ruangan khusus karena sudut kamar mungkin ya, atau meja kecil yang bisa digunakan selama mendukung pekerjaan. Tambahkan tanaman gitu kan, atau mungkin lampu-lampu dengan pencahayaan yang nyaman, atau organizer biar ruangan kamu tuh terasa lebih personal dan tetap tertata teman Pro 2 ya. Tapi nyaman ini bukan berarti membuat ruang kerja kamu tuh terlalu santai sehingga mengganggu konsentrasi ya. Pastikan juga nih meja kamu tetap rapi dan perlengkapan kerja kamu tuh mudah dijangkau biar kamu tidak terlalu sering meninggalkan pekerjaan. Dengan begitu suasana cozy ini tuh tetap bisa mendukung fokus dan juga produktivitas kamu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal cozy productivity, ini bisa dimulai melalui rutinitas pagi yang sederhana ya. Yang pasti luangkan waktu kamu dulu untuk sarapan, nikmati kopi atau teh, dan juga persiapkan diri kamu sebelum bekerja ya, tanpa langsung membuka media sosial. Nah, kebiasaan kecil seperti ini tuh bisa bantu tubuh dan pikiran kamu tuh beralih dari waktu istirahat menuju aktivitas kerja. Teman Pro 2, kamu bisa mengganti piyama dengan pakaian yang tetap nyaman tapi membuat kamu tuh siap gitu untuk beraktivitas. Tidak perlu pakaian formal karena tujuannya itu adalah menciptakan batas antara waktu santai dan juga bekerja. Dan rutinitas sederhana ini bisa membuat awal hari kamu tuh terasa lebih teratur tanpa memberikan tekanan berlebihan.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, kalau kita ngomongin bagaimana caranya kita bisa menerapkan konsep cozy productivity ini yang memang lagi rame di kalangan Gen Z ya, Teman Pro 2. Yang pasti kamu harus mulai juga dengan mengatur pekerjaan kamu secara realistis. Karena produktivitas ini bukan berarti menyelesaikan sebanyak mungkin pekerjaan dalam waktu yang singkat ya. Buat daftar tugas berdasarkan prioritas dan kemampuan kamu di hari-hari tertentu mungkin ya, Teman Pro 2, biar pekerjaan kamu tuh terasa lebih terarah. Menandai tugas yang sudah selesai ini juga bisa memberikan rasa puas, sekaligus bisa bantu kamu tuh memantau progresnya seperti apa. Yang pasti hindari dulu nih memenuhi daftar tugas dengan pekerjaan berlebihan hanya biar terlihat produktif, Teman Pro 2. Kalau ada tugas besar, pecah menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dikerjakan dan tidak terasa membebani. Nah, dengan begitu kamu juga bisa tetap menyelesaikan pekerjaan kamu tanpa membuat diri kamu kewalahan.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau tadi kita ngobrolin soal cozy productivity ya, tentang bagaimana Gen Z ini sekarang mulai mencari cara kerja yang lebih nyaman, ruang kerja yang bikin betah, suasana yang tenang, kemudian ditemenin sama playlist favoritnya, sampai ngatur ritme kerja ini supaya tetap produktif tanpa merasa terus-terusan dikejar tekanan ya teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang menarik, seberapa nyaman pun kita mengatur lingkungan, ada hal-hal yang tetap tidak bisa kita kontrol. Salah satunya tuh cuaca, teman Pro 2. Kita bisa mengatur suhu AC, bisa pilih kerja di dalam ruangan atau di luar gitu ya, bisa bawa payung kalau mendung ya, tapi kita tidak bisa bilang ke langit, aduh tolong ya, jangan hujan dulu, saya mau meeting. Apalagi memang saat ini teman Pro 2 kita lagi dihadapi sama kondisi iklim yang memang perlu diperhatikan. BMKG juga menyebutkan kalau El Nino 2026 ini berada dalam kategori kuat dan masih berpotensi menguat. Sementara untuk periode Agustus hingga September nih ya, diperkirakan menjadi salah satu fase paling penting nih teman Pro 2 dalam kondisi kemarau tahun ini. Yang mana BMKG juga mencatat 73,8% wilayah Indonesia atau 516 zona musim itu telah memasuki musim kemarau. Dan dampaknya bukan sekedar aduh panas ya hari ini, tapi nih teman Pro 2, El Nino yang kuat bisa berkontribusi terhadap berkurangnya curah hujan dan juga meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Artinya apa teman Pro 2? Artinya kalau tadi kita bicara tentang menciptakan kondisi yang nyaman untuk bekerja dan beraktivitas, sekarang kita perlu ngomongin tentang bagaimana kita beradaptasi ketika kondisi lingkungan ini justru berubah menjadi kurang nyaman. Karena teman Pro 2 menghadapi El Nino ini bukan berarti kita harus panik ya, tapi yang dibutuhkan justru adalah tanggap. Tahu risikonya, tahu apa yang harus dihemat, tahu bagaimana menjaga kesehatan, dan tahu apa yang harus dilakukan kalau kondisi semakin ekstrim.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau kita mendengar tentang El Nino teman Pro 2 ya, sebagian dari kita mungkin langsung berpikir cuacanya yang panas gitu. Padahal dampaknya tuh lebih luas dari sekedar suhu yang terasa meningkat teman Pro 2. Secara sederhana El Nino ini tuh merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di bagian tengah dan juga timur Pasifik Ekuator teman Pro 2 ya, yang kemudian mempengaruhi pola atmosfer dan juga cuaca di berbagai wilayah dunia. Untuk Indonesia, salah satu dampak yang perlu diperhatikan itu adalah berkurangnya curah hujan, terutama ketika El Nino-nya itu berada dalam kondisi kuat teman Pro 2. Dan kondisi tahun ini memang sedang menjadi perhatian ya. BMKG juga menyebutkan perkembangan atmosfer hingga akhir Juli kemarin menunjukkan kondisi yang semakin mendukung cuaca kering di Indonesia. Bahkan Juli 2026 ini tercatat sebagai salah satu periode Juli yang sangat kering nih teman Pro 2. Sementara untuk puncak musim kemarau di banyak wilayah diperkirakan itu terjadi sekitar Agustus hingga September nanti. Nah, kalau hujannya berkurang, dampaknya bisa merembet ke banyak sektor teman Pro 2, air, pertanian, peternakan, kesehatan, sampai risiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi bayangkan aja teman Pro 2 kalau sumber air kita mulai berkurang ya. Petani bisa menghadapi masalah juga untuk mengairi lahan. Kemudian kita juga sebagai masyarakat perlu bijak nih menggunakan air. Dan ketika vegetasi semakin kering, risiko kebakaran ini juga bisa meningkat teman Pro 2. Nah, BMKG juga bahkan menekankan pentingnya menjaga ketersediaan air dan juga mencegah karhutlah ya teman Pro 2 sebagai bagian dari antisipasi dampak El Nino di tahun 2026. Jadi El Nino ini bukan sekedar persoalan hari yang panas sekali teman Pro 2, tapi bagaimana perubahan pola cuaca ini bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dan disinilah biasanya tanggap bencana ini menjadi sangat penting teman Pro 2, karena bencana atau kondisi ekstrim seringkali itu bukan sesuatu yang bisa kita hentikan ya, tapi risikonya bisa kita kurangi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman berdua, kalau kita berbicara tentang El Nino ya, ini bukan persoalan hari yang panas gitu ya teman berdua, tapi bagaimana perubahan pola cuaca ini bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dan biasanya teman berdua ya, konsep tanggap bencana ini menjadi penting juga, karena memang bencana atau kondisi ekstrim seringkali bukan sesuatu yang bisa kita hentikan, tapi risikonya bisa kita kurangi. Kita bisa menghemat air, kita bisa menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, kita bisa menjaga lingkungan, kita bisa juga mengikuti informasi cuaca dan juga peringatan dini, dan kita bisa mempersiapkan diri ya teman berdua, karena memang semakin kita memahami risikonya, semakin kecil kemungkinan juga kita benar-benar kaget gitu ketika dampaknya datang. Dan yang pasti teman berdua, kedua, kalau berbicara tentang yang paling dekat juga dengan kehidupan kita sehari-hari, oke, kalau misalkan El Nino sedang berlangsung, terus kita harus ngapain nih teman Produa? Jawabannya, tidak harus selalu sesuatu yang besar, justru bisa mulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Yang pertama, gunakan air secara bijak dulu nih teman Produa ya. Bukan berarti kita harus takut menggunakan air, tapi hindari yang namanya pemborosan. Misalnya, memastikan kerannya tuh benar-benar tertutup, memperbaiki kebocoran, dan juga menggunakan air sesuai kebutuhan.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih Nay, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nay, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal El Nino gitu ya, kalau El Nino-nya sedang berlangsung, kita harus ngapain? Jawabannya gampang banget, teman Pro 2. Kita bisa mulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Selain bijak menggunakan air, teman Pro 2, kita juga bisa nih perhatikan kondisi lingkungan sekitar kita. Karena memang ketika kondisi kering berlangsung lebih lama, material yang mudah terbakar tentu perlu diperhatikan, teman Pro 2. Jangan bakar sampah sembarangan, jangan buang puntung rokok sembarangan, teman Pro 2, dan jangan melakukan aktivitas pembakaran di area yang berisiko. Karena nih, teman Pro 2, api kecil dalam kondisi lingkungan yang sangat kering ini bisa berkembang menjadi masalah yang jauh lebih besar. Dan yang pasti, jaga kondisi tubuh juga, teman Pro 2. Cuaca panas dan kering itu bisa membuat tubuh kita lebih cepat kehilangan cairan. Jadi pastikan kebutuhan minum kamu tercukupi. Dan yang pasti, kurangi dulu nih aktivitas berat di luar ruangan ketika kondisinya tuh terlalu panas. Dan jangan cuek juga nih dengan informasi cuaca, teman Pro 2. Sekarang informasi dari BMKG tuh bisa kita akses dengan mudah. Kita bisa mengetahui perakiraan cuaca, perkembangan iklim, hingga peringatan dini juga, teman Pro 2. Jadi bukan cuma aplikasi cuaca saja nih, ketika mau, jangan cuma buka aplikasi cuaca ketika mau menentukan apakah hari ini nongkrongnya di outdoor atau indoor nih, teman Pro 2. Kamu bisa gunakan juga informasi ini untuk mengambil keputusan yang lebih aman ya, karena memang dalam situasi seperti El Nino, informasi itu adalah bagian dari kesiapsiagaan. Dan satu hal yang gak kalah penting juga, jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, teman Pro 2 ya. Kalau ada kabar nih, besok seluruh Indonesia bakal panas ekstrim, nah jangan langsung forward ke grup keluarga kamu, cek dulu sumbernya bagaimana, karena informasi yang salah ini bisa membuat masyarakat panik juga nih atau mengambil keputusan yang keliru. Jadi teman Pro 2, tanggap bencana itu bukan berarti kita harus selalu waspada sampai takut beraktivitas ya, justru kita belajar untuk beradaptasi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Wait, hold up, stop.
1: FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 57 menit lepas dari pukul 9 pagi. Saatnya yang harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan sepeda di hari ini. Seperti biasa ya, teman Pro 2 kembali dipertemukan dua wanita cantik.
2: Yes.
1: Hi Queen. Kita berjumpa lagi.
2: Iya. Kalau udah kita deh ya, kayaknya studio Pro 2 ada teman-teman Pro 2-nya juga. Aduh, kasat mata kita ini.
1: Agak merinding ya.
2: Oke deh, jangan merinding, kita santai-santai aja di santai siang ya. Pastinya bareng Vivi hingga pukul 3 sore nanti. So buat Yayan, kamu libur atau enggak nih?
1: Libur.
2: Oke, libur.
1: Ya, biarkanlah aku libur.
2: Oke deh, happy holiday.
1: Thank you, selamat bertugas buat Kak Vivi.
2: Yes.
1: Oke teman Pro 2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan sampai siang kamu ya, sampai di jam 3 sore nanti. So kalau gitu Yayan pamit. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Pro 2.

Allah. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semangaruka mengajak peserta pertandingan olahraga dan perlombaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi kegiatan ini sebagai momentum memperkuat persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan. Pesan ini disampaikan Andi Semangaruka saat membuka pertandingan olahraga dan perlombaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di lapangan kantor Gubernur Sultra pada hari Selasa kemarin. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung pada tanggal 11 hingga 15 Agustus 2020 ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, perlombaan juga menjadi ruang membangun disiplin, kerja keras, sportivitas, ketekunan, serta semangat pantang menyerah. Gubernur meminta seluruh peserta mengikuti pertandingan dengan penuh semangat dan tetap menjunjung sportivitas. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kebugaran sekaligus memperkuat solidaritas antar sesama aparatur dan komponen pembangunan daerah. Andi Semangaruka juga mengingatkan peserta untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan. Peserta dengan kondisi kesehatan yang kurang baik diminta tidak memaksakan diri untuk mengikuti perlombaan yang berisiko terhadap keselamatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polda Sulawesi Tenggara menggelar apel gelar pasukan dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan di lapangan apel presisi Polda Sultra pada Selasa kemarin. Apel ini dipimpin langsung Kapolda Sultra Irjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji dan dihadiri jajaran Forkopimda Sultra, Wakapolda Brigjen Pol Budi Hermawan, pejabat utama Polda Sultra, serta berbagai stakeholder terkait. Kegiatan ini juga turut melibatkan berbagai dinas dan badan lembaga. Adapun dalam amanatnya, Kapolda menyampaikan bahwa apel gelar pasukan menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan personel, sarana-prasarana, serta koordinasi lintas sektor dalam mencegah dan menangani potensi karhutla. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Adapun anggota komite eksekutif PSSI Vivin Cahyani sekaligus komisaris PT Liga Indonesia Putri mengatakan persiapan liga dilakukan selama 2 tahun. Ia juga mengatakan peningkatan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan PSSI berani kembali menyelenggarakan kompetisi. Vivin juga menyebutkan klub yang telah bergabung dalam IWL dan para pemain putri menyambut kembalinya kompetisi dengan penuh antusiasme. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke sajian santai siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ada Vivi di sini yang siap menemani siang hari kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita berada di santai siang teman Pro 2, dan mengawali santai siang seperti biasa kita ada di segmen hit list. Kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Caranya gimana? Kamu bisa request via chat ataupun juga voice note di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 883 0908, atau bisa juga nih teman Pro 2 melalui DM Instagram ya di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ee. Gimana nih teman Pro 2, udah siap belum? Udah siap belum lagu-lagu yang ingin kamu dengerin teman Pro 2 di siang hari ini? Boleh langsung request, karena kita di hitlist hingga pukul 12 siang. Jadi 2 jam nih teman Pro 2 waktu kamu untuk dengerin lagu-lagu kesukaan kamu. Pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Yuk kita dengerin dulu lagu dari Nona, Rollerblade.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Taiwan Radio, teman terbaik kamu. Buat kamu yang udah mulai nungguin nih line up Coachella tahun depan. Yap, ini kan udah bulan 8 ya, Taiwan Radio 2. 4 bulan lagi kita udah berganti tahun. Jadi ya gak masalah kalau excitednya mulai dari sekarang. Nah, ini kabar yang lagi ramai, ataukah kamu juga ikut meramaikan di kabar ini, Taiwan Radio 2. Ada 3 nama besar dikabarkan berpotensi jadi headlinernya Coachella tahun depan. Mereka adalah Miley Cyrus, SZA, dan juga Tame Impala nih, Taiwan Pro 2. Meskipun begitu ya, sampai sekarang tuh pihak Coachella sendiri masih belum memberikan informasi resminya, konfirmasi resminya nih, Taiwan Pro 2, tentang rumor ini. Tapi nama ketiganya ini sudah terlanjur ramai ya diperbincangkan, utamanya di kalangan komunitas penggemar musik. Kalau rumor ini benar-benar kejadian nih, Taiwan Pro 2, kebayang gak sih bagaimana serunya satu panggung diisi Miley Cyrus, SZA, sampai Tame Impala juga. Tapi untuk saat ini kita masih harus sabar menunggu nih, Taiwan Pro 2, untuk pengumuman resminya. Jadi kalau menurut kamu nih, siapa yang paling wajib jadi headliner Coachella tahun depan? Miley, SZA, atau Tame Impala? Atau ada yang lain nih, Taiwan Pro 2?

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Wah, Teman Pro 2 udah tanggal 12 Agustus. Gimana nih buat teman-teman Pro 2 yang punya suara merdu dan usianya udah ber-KTP. Ber-KTP maksudnya usianya udah dewasa ya, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya suara emas, daripada cuma kamu yang dengerin sendiri atau dalam hati aja ya, Teman Pro 2, yuk saatnya kamu daftar Bintang Radio Indonesia. Udah resmi dibuka ya, Teman Pro 2. Persyaratannya berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Jadi kalau kamu belum, kalau tentang umur 16 kan masih belum KTP ya, kartu pelajar deh ya, Teman Pro 2 bisa tuh. Identitas diri, kalau kamu sudah usia 16-25 tahun, punya identitas diri, KTP kah, SIM, atau kartu pelajar, kartu mahasiswa, akte kelahiran, bisa juga tuh, Teman Pro 2. Nah, dan juga terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau memiliki kartu sejenis yang masih berlaku, dan belum pernah menjadi juara tingkat nasional. Dan tentunya buat teman-teman Pro 2 yang punya suara merdu, nah boleh ya Teman Pro 2, kamu bisa langsung daftar nih di Bintang Radio Indonesia. Kalau menurut kamu suara kamu merdu, langsung aja daftar Teman Pro 2. Ya siapa tahu ternyata selama ini apa yang kamu yakini betul nih Teman Pro 2. Jangan hanya dipendam ya, bakat itu ditunjukkan nih Teman Pro 2. Nah, pastiin kamu daftar Bintang Radio Indonesia 2026 karena kita sedang buka. Lagu-lagunya udah ada rilis juga nih Teman Pro 2 di Instagramnya RRI Kendari ya. Apa saja lagu-lagu pilihannya, mulai dari lagu pop putra, pop putri, dan juga pop daerah. Wih, banyak nih Teman Pro 2, dan lagu-lagunya lagu-lagu hits loh. Kalau kamu ngikutin pastinya tahu deh lagu-lagu ini semua. Jadi buat Teman Pro 2, pastiin kamu gabung dan daftar di Bintang Radio 2026. Pendaftarannya kapan? Udah dibuka Teman Pro 2 ya. Langsung buruan cek dulu di Instagramnya RRI Kendari. Follow dulu deh ya Teman Pro 2. Jadi kamu bisa lihat di situ syarat pendaftarannya seperti apa dan lagu-lagu pilihannya apa saja. Jadi bisa latihan dulu nih sebelum nanti audisinya. So, buat Teman Pro 2, salah satu lagu yang menjadi lagu pilihan di Pop Putra Bintang Radio 2026 kali ini, itu ada lagunya ini yang baru rilis dan juga langsung viral ya, semuanya serba hijau. Siapa lagi kalau bukan lagunya Tulus, Teh Hijau. Yuk kita dengerin bareng, mungkin ada yang udah siap-siap mau daftar, mau pakai lagu ini ya Teman Pro 2 untuk jadi latihan, boleh. Atau mau pakai lagu ini jadi audisi, boleh dong pastinya. Nah, ini kita dengerin dulu bareng-bareng lagunya Tulus, Teh Hijau.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Olivia Rodrigo, Vampire, Teman Proy 2 yang baru aja hadir di ruang dengar kamu ya. Itu requestan dari Teman Proy 2 via chat WhatsApp. Ada Lara Purnamasari yang request ya. Thank you juga Lara, thank you juga ya. Ini pesan semangat dari Rara, sangat menyemangati kita semua penyiar ya. Thank you ya Lara yang lagi dengerin Proy 2 Kendari di siang hari ini. Thank you udah request dan juga doa-doa baiknya semoga kembali juga ke Lara. Okay deh, itu buat Proy 2. Kamu tentunya bisa juga kayak Lara ya, yang mau request lagu boleh langsung aja via chat atau voice note di WhatsApp di 0821-8830-908. Jadi buat teman-teman Pro 2 bisa juga requestnya di Instagram, via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ee. Nah, teman Proy 2, Vivi ingatin lagi ya buat teman-teman Proy 2 yang ingin request lagu. Paling lambat rilisnya di tahun 2019 ya. Tahu enggak 2019 itu 7 tahun yang lalu loh, teman Proy 2. Jadi buat teman-teman Proy 2 yang mau request, boleh dilihat dulu. Ah, ini rilisnya kapan ya? Kalau rilisnya kemarin bisa. Rilisnya hari ini bisa juga ya, teman Proy 2. Atau lagu yang sedang hype, sedang trending, boleh deh teman Proy 2 untuk request. Karena itu biasanya masuk lagi tuh ke chart musik ya. Misalnya lagu yang udah lama tuh, kayak pernah lagunya Justin Bieber kan. Nah, lagi hype-hypenya Justin Bieber, semua lagu dari Justin Bieber langsung masuk di chart musik. Jadi itu bisa kita puterin, tapi biasanya tuh batasannya kalau kayak dia udah masuk di chart musik, kalau keluar lagi ya mohon maaf nih, kita tidak bisa puterin lagi. So, buat teman Pro 2 tentunya bisa request ya. Masih bisa nih, masih ada 1 jam, kurang lebih 1 jam nih teman Pro 2 kebersamaan kita di Hitlist. Vivi, next mau puterin lagu. Kalau tadi ada Tulus Teh Hijau ya dari kategori pop putra lagunya. Kali ini kategori pop putri, ada lagu dari Mahalini yang menjadi salah satu lagu pilihan yang bisa kamu tampilkan nih teman Proy 2 di Bintang Radio 2026. Lagu dari Mahalini yang judulnya Bawa Dia Kembali.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Masih first, mana nih masih first? Penggemar dari The Massive, yuk merapat, siap-siap ya. The Massive ini bakal kembali menyapa penggemarnya lewat tour Asia bertajuk The Massive Asia Home Run mulai bulan Oktober 2026 mendatang. Tour ini tuh bakal jadi bagian dari babak baru perjalanan The Massive setelah lebih dari 2 dekade berkarya. Perjalanan mereka juga dimulai dari Taipei, Taiwan pada 4 Oktober mendatang. Kemudian lanjut ke Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan akhirnya ditutup di Jakarta. Yang menarik, teman Pro 2, konsernya ini bukan hanya tentang nostalgia lagu-lagu hits The Massive. Selama kurang lebih 2 jam, penonton juga bakal diajak menikmati materi terbaru mereka nih dengan konsep visual yang membawa semangat Indonesia dan Ciledug sebagai tempat awal perjalanan band ini. Jadi buat kamu yang selama ini cuma bisa nyanyi bareng The Massive lewat playlist ya, siap-siap ya, karena kali ini mereka yang bakal datang menyapa langsung para penggemarnya di Asia. Nah, kalau The Massive mampir ke Kota Kendari, kira-kira lagu apa nih yang ingin kamu dengerin nih, teman Pro 2? Lagu-lagu awal-awal debutnya kah, atau lagu terbarunya, teman Pro 2? Yuk, langsung kita dengerin lagu terbaru dari The Massive, On Our Own.

bisa terjadi jika tidur dengan ponsel sangat dekat dengan wajah? Kelihatannya tidak berbahaya, tidak bergetar, tidak berbunyi, seolah semuanya tenang. Tapi saat terlelap, sesuatu yang halus terjadi di dalam tubuh. Bahkan ketika mata tertutup, cahaya kecil dari ponsel itu tetap mempengaruhi otak dan mengganggu produksi melatonin, hormon yang seharusnya membuat tidur dalam dan tenang. Tubuh menjadi bingung, mengira malam belum benar-benar datang. Tapi otak tetap bangun tanpa sadar. Lalu pagi datang dan bangun dengan rasa kepala terasa sedikit berat, sulit berkonsentrasi, seperti tidur tidak pernah benar-benar cukup. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menyebutkan paparan cahaya saat tidur mempengaruhi sensitivitas insulin, dikaitkan dengan gangguan tekanan darah dan peningkatan denyut jantung. Tidur dengan ponsel dekat wajah mungkin tidak akan membunuh, tapi setiap malam ia mencuri sesuatu dari kita, kualitas istirahat yang sebenarnya. Jadi sebelum tidur, lebih baik menjauhkan ponsel, pejamkan mata, dan

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, kabar terbaru datang dari Cat's Eye. Teman Pro 2 kali ini cukup bikin icons atau penggemarnya itu ikut khawatir ya, karena salah satu membernya, Sofia Lavorteza, memutuskan untuk hiatus sementara dari aktivitas grup demi fokus pada kesehatan mental dan wellness-nya nih, teman Pro 2. Nah, keputusan ini diambil setelah Sofia berkonsultasi dengan tenaga medis profesional dan direkomendasikan untuk menjalani istirahat serta perawatan lebih lanjut. Kondisinya rencananya akan dievaluasi kembali pada bulan September mendatang ya. Sofia sendiri mengaku keputusan untuk berhenti sejenak dari aktivitas Cat's Eye bukan sesuatu yang mudah, tapi ada satu hal yang sangat penting tentunya dari kabar ini, teman Pro 2, sehat tetap harus jadi prioritas bahkan ketika kita sedang berada di puncak karir. Dan menariknya lagi, teman Pro 2 ini menjadi member kedua dari Cat's Eye ya, yang mengambil jeda karena alasan kesehatan setelah sebelumnya Manon juga ikut hiatus di awal ya. Jadi buat icons, sementara waktu kita kasih Sofia ruang untuk istirahat dan pulih dulu ya. Karena kadang mundur sejenak bukan berarti menyerah, tapi justru cara untuk kembali dengan kondisi yang lebih baik.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

听。Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih seru-seruan bareng nih, teman Pro 2 di hit list. Pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Bisa request di WhatsApp Pro 2 Kendari ya, via chat atau voice note nih di 0821-883-0908. Bisa juga teman Pro 2 kamu request di DM Instagram di @Pro2Kendari dan juga di @RRI_Kendari_II. Anyway, teman Pro 2, Vivi juga mau ingetin buat kamu ya yang berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober ya, teman Pro 2, 28 Oktober tahun ini, bukan tahun kemarin, bukan tahun depan. Kalau tahun kemarin bisa lah ya, berarti udah bertambah usianya. Per 28 Oktober 2026 untuk kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, jangan lupa untuk daftarin diri kamu di Bintang Radio 2026. Lagu pilihannya ini semakin bervarian nih, teman Pro 2. Bervarian gak tuh? Kayak makanan ya, rasa. Intinya nih, teman Pro 2, kamu pantengin terus di Instagramnya RRI Kendari buat tahu update-annya. Itu udah diumumin juga nih kategori pop putra, lagu-lagunya apa saja, pop putri dan juga pop daerah. Kalau pop putra sendiri ada lagunya Ishak Octavian, Seharusnya Aku, lalu ada lagunya Tito Aditya, Lelah Hati, dan juga Tulus Teh Hijau, atau mau lagunya Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alamak, lagu Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, dan juga lagu dari Mike Mohede nih, teman Pro 2, yang judulnya Terbaik. Nah, kalau untuk pop up Tri sendiri banyak juga pilihannya nih, teman Pro 2, mulai lagunya Sophie Novinri, Susah Lupakanmu, lalu lagunya Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia, Atik CB, Risau, dan juga ada lagunya Raisa, Bila, lagu dari Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, kemudian ada lagunya Ruth Sahanaya, Ku Ingin, lagunya Liodra, Teganya Kau, judul lagu ya, teman Pro 2. Dan lanjut lagi ada di lagunya Marianjola, Rayu, atau mau lagunya Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, itu juga ada ya, teman Pro 2. Dan juga ada lagunya Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Oke deh, ini lagi cerah-cerahnya, tapi tetap ya, kita harus sedia payung sebelum hujan, atau sedia aku sebelum hujan, teman Pro 2. Menjadi salah satu lagu pilihan di Pop Putri untuk Bintang Radio 2026 kali ini. So ini dia, kita sedia aku sebelum hujan.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Terbaik kamu. Nggak terasa hampir 2 jam kebersamaan kita di Hitlist Teman Pro 2. Udah pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Buat Teman Pro 2 yang belum kesempatan Vivi putarin lagu favoritnya, tenang aja, besok masih ada lagi Hitlist ya Teman Pro 2. Diingat tuh, dari jam 10 hingga jam 12 siang setiap hari kita ada Hitlist. Waktunya kamu untuk request lagu favorit kamu ya Teman Pro 2. Sekali lagi Vivi ingetin buat teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk daftar Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk syarat pendaftarannya, ketentuannya seperti apa, boleh langsung dicek di postingan Instagram RRI Kendari. So, teman berdua, kita masih seru-seruan bareng pastinya di Santai Siang bareng Vivi. Nanti di jam 12 kita masuk di Muda Kreatif. Stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

98.8 FM Proyedua, RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Proyedua, masih bareng Vivi temani kamu. Dan kita udah di Muda Kreatif. Sangat silau rasanya Vivi di studio ini karena cerah banget di luar. Pantulan cahayanya di kaca ya, tapi tentunya ini membuat semakin semangat membara nih teman Proyedua. Kita harapannya sih sampai selesai aktivitas kamu ya di hari ini teman Proyedua, tidak ada halangan rintangan dari cuaca yang berubah-ubah ya. Cukup perasaannya dia saja. Oh. Alright, teman Proyedua, kita di Muda Kreatif siang hari ini mau bahas-bahas seputar usaha apa lagi nih kita? Gimana kalau usaha online, teman Proyedua? Siapa di sini yang pernah kepikiran kayaknya tuh sama jualan online deh, tapi 5 menit kemudian langsung pikir, tapi jual apa, Di? Modalnya dari mana? Mulainya bagaimana? Nanti kalau tidak laku bagaimana? Nah, kalau kamu termasuk orang yang masih kebanyakan mikir, teman Proyedua, tapi belum mulai-mulai, mungkin ini waktunya kamu dengerin baik-baik ya. Karena ternyata jualan online itu tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, stok segunung, atau punya toko sendiri. Ada beberapa usaha yang diantaranya tuh sangat relate untuk kita ini, anak-anak muda ya, yang ingin mulai cari cuan dari rumah. Jadi teman Proyedua, kita bakal bahas di Muda Kreatif hingga pukul 1 siang nanti. So, pastikan kamu stay tune terus di Proyedua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Teman Pro 2, jangan langsung sibuk bikin logo ya kalau langkah pertamanya. Serius, kadang kita tuh terlalu fokus mikirin brand ya biasanya kalau buat usaha. Mulai dari warna logo, font Instagram, sampai buat kartu ucapan. Padahal produknya sendiri ya belum tahu mau jual apa. Langkah awal adalah menemukan dulu nih produk dan niche yang jelas. Jangan langsung pengen jual semuanya. Jangan ya teman Pro 2. Fokus dulu pada satu kategori yang memang punya pasar dan punya keunikan. Misalnya kamu suka fashion, jangan langsung aku mau jual baju sekaligus sepatu, tas, skincare, makanan. Kok bisa masuk makanan? Kamu kan mau jual fashion. No, ya teman Pro 2, bisa lebih spesifik lagi. Misalnya fashion thrift untuk anak kuliahan, atau aksesoris handmade buat cewek usia 18 hingga 25 misalnya, atau makanan frozen yang cocok untuk anak kos. Kenapa harus spesifik? Karena semakin kamu tahu siapa yang kamu mau ajak beli nih, semakin gampang juga untuk menentukan cara promosinya. Nah, setelah kamu tahu produknya apa, riset deh pasarnya. Lihat kompetitornya, cek harganya, lihat cara mereka foto produk, perhatikan juga konten yang mereka bikin. Bukan buat nyontek ya, teman Pro 2, tapi buat tahu, oh, saya bisa masuk dari sisi mana nih, biar tidak sama seperti mereka dan lebih menguntungkan. Jadi sebelum keluar modal, keluarin dulu nih waktu untuk stalking kompetitor.

Belakangan ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Teman Pro 2, masih bareng Vivi tentunya di Muda Kreatif. Alright, Teman Pro 2, bagian yang biasanya paling bikin orang mundur ya dari niatan untuk memulai usaha adalah modal. Nah, misalnya mau jualan tapi modalnya cuma segini atau duit yang dipegang cuma segini, seberapa ya Teman Pro 2? Tenang, pemula tidak harus langsung punya stok dalam jumlah besar ya. Ada beberapa model bisnis yang bisa disesuaikan dengan kondisi kantong kamu. Misalnya dropship, reseller skala kecil, sampai produk digital. Jadi kalau belum punya modal besar, jangan langsung berpikir, ah berarti saya tidak bisa jualan dong karena modal aku kecil. Justru nih Teman Pro 2, kalau kamu di situasi itu, coba cari model yang resikonya paling kecil. Misalnya kamu punya kemampuan desain, kenapa tidak jualan template dulu untuk kumpulin modalnya ya. Bisa juga jual jasa desain, edit video, fotografi, atau produk digital lainnya. Punya kenalan supplier? Nah, bisa coba tuh jadi resellernya. Atau kalau memang belum punya modal sama sekali, mulai dari riset dan membangun akun dulu deh ya. Karena yang sering bikin orang gagal tuh bukan selalu karena tidak punya modal, tapi karena keburu keluar modal sebelum tahu mau jual ke siapa. Dan satu lagi nih yang tidak kalah penting Teman Pro 2, yaitu supplier. Jangan hanya tergoda harga murah tapi kamu tidak mengecek dari kualitasnya, konsistensinya. Jadi harus dicek ya kualitas barangnya, konsistensi stoknya, sampai bagaimana mereka menangani masalah pesanan. Karena kalau suppliernya bermasalah, yang kena omel pelanggan biasanya. Iya, kamu Teman Pro 2.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Produa FM Kendari, teman terbaik kamu. Nah, teman Produa, kalau tadi kita bahas permodalan ya, mungkin sekarang kita bahas produknya nih. Produknya udah ada, terus tinggal upload. Eits, tunggu dulu. Jualan online itu bukan upload, rebahan, refresh ya. Kok belum ada yang check out? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga nih, teman Produa. Pertama, pilih dulu platform yang sesuai ya. Dan marketplace ini bisa jadi pilihan buat pemula karena sistem pembayaran dan pengiriman biasanya sudah tersedia. Kedua, foto produknya. Dan kamu tidak wajib punya kamera mahal, HP pun cukup. Asal pencahayaannya oke, backgroundnya bersih, dan produknya kelihatan jelas. Foto dari beberapa angle, jangan foto produk gelap-gelapan ya, teman Produa. Terus jangan lupa deskripsi produk, ukuran, bahan, warna, varian, cara penggunaan atau perawatan. Semuanya tulis dengan jelas ya, karena pembeli online tuh tidak bisa pegang barang kamu secara langsung. Jadi foto dan deskripsi adalah cara kamu meminjamkan mata ya, dalam tanda kutip, kepada calon pembeli. Dan satu hal lagi nih teman Produa, kasih pilihan pembayaran yang mudah dan gunakan jasa pengiriman yang jelas. Karena semakin ribet proses check out-nya, maka semakin besar kemungkinan calon pembeli bilang, ah nanti aja deh. Dan kita semua tahu, nanti aja itu dalam dunia online shop kadang artinya tidak jadi. So, teman Produa, kalau udah punya barangnya, udah ada modalnya, promosi, ya tentu menjadi hal yang paling penting juga. Jangan berharap produk kamu tiba-tiba viral sendiri ya, teman Produa. Manfaatkan media sosial mulai dari Instagram, TikTok, bahkan WhatsApp, boleh juga ya. Dan kamu tidak harus setiap hari bikin konten super niat nih. Yang penting apa? Konsisten. Misalnya hari ini upload produk, besok bikin video cara pakainya, lalu lusanya kasih tips, besoknya lagi tunjukin behind the scene-nya. Jadi jangan setiap posting isinya beli sekarang, beli sekarang, beli sekarang. Tidak seperti itu ya. Lama-lama followersnya kabur tuh, teman Produa. Coba bikin konten yang memang berguna atau menghibur. Dan jangan malu minta bantuan teman atau keluarga untuk share konten kamu di awal. Nah, disaranin juga buat kamu nih untuk memanfaatkan promosi organik ya, melalui media sosial dan jaringan terdekat. Terus kalau ada yang chat, balas. Itu harus dibalas ya teman Produa, harus yang cepat, ramah, dan juga jelas. Aktifin juga tuh tanda notifikasi birunya biar calon pembeli kamu tuh tahu deh kalau kamu tuh aktif ya teman Produa. Karena pembeli online tuh bisa saja lagi membuka 5 toko sekaligus loh. Kamu balas 5 menit kemudian bisa jadi dia sudah check out di toko sebelah.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di santai siang. Tuh apa kan tadi Vivi bilang ya, teman Pro 2, cuacanya cerah tapi kita harus tetap waspada akan cuaca yang bisa jadi berubah jadi hujan. Karena terpantau tadi Vivi ke Silawan, kali ini agak mendung ya teman Pro 2, di pantauan dari studio Pro 2 Kendari di Jalan Laute nih teman Pro 2. Gimana di lokasi kamu, masih panas terik atau justru udah turun hujan nih teman Pro 2? Oke, kita di segmen sport update teman Pro 2, kita mau update dulu informasi dari dunia olahraga. Nah, jadi teman Pro 2, Garuda kembali punya target besar nih. Jadi timnas Indonesia tuh mulai menatap turnamen perdana FIFA Asian Cup 2026 dengan ambisi tampil maksimal. Apalagi kali ini Indonesia tuh bukan hanya bertanding tapi juga berstatus sebagai tuan rumah. FIFA Asian Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 September hingga 4 Oktober 2026. Dan yang menariknya lagi, turnamen ini tuh masuk dalam kalender resmi FIFA. Artinya apa? Tentunya peluang nih untuk timnas Indonesia menurunkan skuad terbaiknya jadi makin terbuka lebar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan memastikan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri itu bisa dipanggil nih. Jadi nama seperti Jai Izes, Calvin Verdonk sampai Justin Hubner berpeluang kembali memperkuat Garuda. Nah, status sebagai tuan rumah jelas jadi keuntungan tersendiri ya. Tapi jangan langsung pede dulu nih ya. Pengamat sepak bola Estu Santoso mengingatkan, menjadi tuan rumah bukan berarti jalan menuju juara otomatis lebih mudah. Menuju juara otomatisnya yang lebih mudah ya teman Pro 2, bukan berarti seperti itu. Indonesia sendiri tergabung di grup A Premier Division bersama Malaysia, Singapura dan India yang masih menunggu konfirmasi keikutsertaan. Sementara di grup B sendiri ada Vietnam, Pakistan, Thailand dan Filipina. Menariknya lagi, perjalanan Indonesia di turnamen ini juga bisa berdampak ke peringkat FIFA. Semakin jauh Garuda melangkah, maka semakin besar pula nih peluang tambahan poin rankingnya. Jadi ini bukan hanya tentang gengsi ASEAN sih, tapi juga kesempatan Indonesia untuk memperbaiki posisi di peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Setelah hasil kurang maksimal ya di Piala AFF FIFA Asian Cup 2026 ini bisa jadi momentum untuk Garuda bangkit. Skuad terbaik, status tuan rumah dan kesempatan mengumpulkan poin FIFA, semuanya sudah ada di depan mata. Sekarang tinggal satu pertanyaannya, mampukah Garuda benar-benar terbang tinggi di turnamen perdana FIFA Asian Cup 2026? Kita tunggu saja aksinya nanti ya teman Pro 2.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Teman Pro 2 kembali lagi ya bareng Vivi di Sport Update. Nah, kali ini kabar membanggakan datang dari dunia olahraga tarung UFC. Petarung berdarah Indonesia Bilal Hasan resmi mendapatkan kontrak untuk bertarung di UFC, Teman Pro 2. Kepastian ini tuh didapat setelah Bilal tampil impresif di ajang Dana White Contender Series dengan mengalahkan petarung asal India Mridul Saikia lewat kemenangan TKO. Dan yang buat makin spesial lagi ya Teman Pro 2, penampilan Bilal ini ternyata berhasil mencuri perhatian langsung dari bos UFC yakni Dana White. Bilal sendiri tuh menjadi petarung Indonesia kedua yang berhasil mendapatkan kontrak UFC setelah sebelumnya ya ada JK Saragih nih Teman Pro 2. Artinya nama Indonesia kini kembali punya wakil di panggung MMA terbesar dunia. Yang menarik lagi, kemenangan Bilal ini tuh bukan hanya tentang menang dan kalah di dalam oktagon. Penampilan di DWCS ini menjadi momen pembuktian ya bahwa petarung Indonesia juga mampu bersaing di level internasional. Dan setelah resmi mendapatkan kontrak, tantangan Bilal tentunya bakal jauh lebih besar lagi ya. Lawan-lawannya di UFC akan datang dari berbagai negara dengan pengalaman dan kemampuan kelas dunia. Tapi satu hal yang pasti sih, Indonesia sekarang punya satu lagi alasan nih untuk ikut begadang nonton UFC. Dari oktagon menuju panggung terbesar MMA dunia. Selamat untuk Bilal Hasan. Semoga perjalanan di UFC menjadi babak baru yang makin panjang, makin sukses, dan tentunya membawa nama Indonesia semakin dikenal di dunia olahraga tarung.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman pro 2 dari dunia tenis nih, ada kejutan besar dari Montreal, Kanada. Petenis muda Spanyol, Rafael Jodar berhasil mengalahkan ke semifinal Canada Open 2026 atau Turnamen Masters 1000 di Montreal. Jodar sukses menundukkan petenis Prancis Arthur Fils melalui pertarungan 2 set dengan skor 7-6, tiebreak 5 dan 6-3. Dan yang buat pencapaian ini semakin spesial lagi, ini adalah semifinal Masters 1000 pertama sepanjang karir Jodar. Wow. Usianya baru 19 tahun, tapi performanya di Montreal benar-benar tidak terlihat seperti pemain muda yang sedang mencari pengalaman. Jodar bahkan menjadi petenis kelahiran 2006 atau setelahnya yang pertama berhasil mencapai semifinal Masters 1000. Dan perjalanan karirnya ini juga lagi ngebut ya dia ya. Dia mengawali musim 2026 tuh dari peringkat 168 dunia dan kini sudah melesat ke posisi 11 ATP Live. Dan perjalanan Jodar belum selesai nih teman pro 2. Di semifinal nanti dia bakal berhadapan dengan petenis Amerika Serikat Brandon Nakashima yang juga baru pertama kali menembus semifinal Masters 1000 setelah mengalahkan Luciano Darderi dengan skor 6-2, 6-3. Menariknya, duel Jodar kontra Nakashima ini juga bakal menjadi pertemuan pertama mereka di level tour. Dari peringkat 168 menuju ambang top 10, Rafael Jodar tuh benar-benar sedang menikmati musim terobosannya. Apakah petenis muda ini bisa lanjut sampai final, bahkan membawa pula gelar Masters 1000 pertamanya teman pro 2? Kita tunggu aksinya di Montreal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Wah, hampir pukul 2 siang teman Pro 2. Kita ke informasi terakhir yuk di Sport Update. Kali ini datang dari lintasan sepatu roda. Bukan Nona Rollerblade ya, teman Pro 2, tapi boleh kok kalau mau pakai lagu itu ya. Jadi tim Indonesia tampil gemilang di ajang Belt and Road China Asian Speed Roller Skating Championship 2026 yang berlangsung di Dehua County, Guangzhou, China mulai dari tanggal 7 hingga 9 Agustus kemarin nih, teman Pro 2. Dan hasilnya apa? Ada yang bisa tebak berapa medali yang dibawa pulang oleh tim sepatu roda Rollerblade ini, teman Pro 2? 1, 2, 3, bukan, 19 medali berhasil dibawa pulang. Rinciannya ada 14 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Wah, luar biasa ya. Artinya dari 19 medali yang diraih, 14 diantaranya adalah emas. Dominasi yang luar biasa dari tim merah putih di ajang internasional ini. Yang makin bikin bangga lagi ya, ada beberapa nama yang tampil luar biasa nih, teman Pro 2. Dan mereka adalah Atia Rizky Prasetya dan Disna Ayu Luhutia. Masing-masing sukses mengamankan 3 medali emas. Kemudian ada juga nih Fatahila Rajawali dan juga Lalu Dava Maulana yang ikut menyumbangkan emas untuk Indonesia, termasuk dari nomor beregu relay putra. Jadi teman Pro 2, ini bukan hanya tentang 1-2 atlet yang tampil bagus ya. Ini sebagai bukti kalau regenerasi dan kekuatan sepatu roda Indonesia itu memang semakin kompetitif di level internasional. Dan kalau lihat hasilnya juga, lintasan di China kemarin tuh benar-benar jadi panggung merah putih. 19 medali dan 14-nya itu emas. Satu pesan yang jelas, Indonesia tidak hanya datang untuk bertanding, tapi datang untuk berprestasi ya, teman Pro 2. Selamat untuk seluruh atlet sepatu roda Indonesia, terus melaju, terus gas, dan terus bikin merah putih berkibar di pentas dunia.

Naruto masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: yang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sembilan FM Produ RRI kan dari teman terbaik kamu, teman Produ ya, masih bareng Vivi temani kamu di santai siang kita di Produ Entertainment, teman Produ ya. Informasi dari dunia entertainment Vivi hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Cuaca terpantau ada sedikit secercah harapan kita bisa melihat langit biru lagi ya, setelah tadi agak mendung dan anginnya cukup kencang ya teman Produ ya. Tapi ya semoga tidak ada yang menjadi penghalang untuk aktivitas kamu di hari ini teman Produ, semoga dilancarkan ya. Baik, buat teman-teman Produ, kita ke kabar yang pertama dulu yuk. Ada yang udah nonton film Spider-Man teman Produ? Kayaknya ya demam Spider-Man ini masih belum mau selesai. Iya sih, terbukti hampir ya seluruh bioskop tuh menayangkan Spider-Man. Bukan hampir sih, seluruh bioskop menayangkan Spider-Man. Hampirnya itu lebih ke hampir semua studio yang di bioskop itu ada film Spider-Man-nya. Jadi memenuhi ya Tower Pro 2. Film Spider-Man Brand New Day terus menunjukkan taringnya di box office. Setelah 2 pekan tayang, film terbaru dari Sony dan Marvel ini berhasil meraup 145 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Dan 2,5 triliun rupiah itu teman Produ hanya dari akhir pekan keduanya di pasar domestik Amerika Serikat. Dan angka ini tuh bukan angka kaleng-kaleng ya. Pencapaian ini juga membuat film Brand New Day menjadi film dengan pendapatan terbesar ketiga sepanjang masa pada akhir pekan kedua. Bahkan sepanjang sejarah cuma ada 8 film yang pernah berhasil menembus pendapatan lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat di pekan kedua penayangannya. Kalau ditarik lebih jauh lagi, performanya ini makin keren nih teman Produ. Secara global, Spider-Man Brand New Day sudah mengumpulkan sekitar 1,67 miliar dolar Amerika Serikat atau hampir 30 triliun rupiah. Wow, banyak ya teman Produ. Dan yang bikin makin menarik lagi, film ini tuh bahkan berhasil menembus angka 1 miliar dolar Amerika Serikat secara global hanya dalam waktu 6 hari. Cepat kan teman Produ? Dengan performa yang masih kuat, Brand New Day sekarang mulai diprediksi bisa mengejar angka 2 miliar Amerika Serikat secara global. Bahkan ada kemungkinan film ini tuh terus mencetak rekor baru sepanjang perjalanan penayangannya di bioskop. Jadi buat teman Produ yang belum nonton, pertanyaannya sekarang bukan lagi filmnya rame atau tidak nih, tapi kamu udah nonton atau masih jadi Spider-Man di rumah kamu?

0: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Is

Teman Pro 2, siapa sih yang tidak kenal dengan Whitney Houston? Suara emas, lagu-lagu ikonik, dan penampilan yang sampai sekarang masih jadi referensi banyak penyanyi dunia. Nah, kali ini sosok Whitney Houston kembali hadir dengan cara yang tidak biasa nih. Whitney Houston resmi diabadikan dalam bentuk boneka Barbie. Jadi Mattel menghadirkan Barbie signature Whitney Houston sebagai bentuk penghormatan untuk perjalanan karir dan warisan sang legenda musik. Yang menariknya lagi, Teman Pro 2, Barbie ini tuh tidak hanya memakai nama Whitney Houston, penampilannya pun dibuat untuk merepresentasikan salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah musik pop dan R&B. Jadi sekarang kalau biasanya kita mengenal Whitney lewat lagu I Wanna Dance With Somebody, Greatest Love of All, sampai I Will Always Love You nih, Teman Pro 2, generasi berikutnya juga bisa mengenal sang legenda lewat sebuah Barbie. Dan ini sebenarnya kerennya banget ya, karena sebuah boneka bisa jadi lebih dari sekedar koleksi, dia juga bisa menjadi bagian dari cara sebuah generasi mengenal ikon dari generasi sebelumnya. Bayangin dulu nih, nanti ada anak yang lihat Barbie Whitney Houston dan bertanya, ini siapa mah? Terus dijawab, nah ini salah satu suara terbaik yang pernah dimiliki dunia. Dari panggung musik, sekarang Whitney Houston masuk ke dunia koleksi Barbie. Legenda boleh pergi ya, tapi warisannya bisa terus hidup dengan cara yang tidak terduga.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik kamu, Ariana Grande kembali bikin prestasi yang tidak kaleng-kaleng nih teman Pro2. Jadi Ariana kembali menduduki posisi puncak Billboard 200 lewat album terbarunya Petal. Dan yang bikin pencapaian ini tuh makin spesial, ini menjadi album ketujuh Ariana yang berhasil debut di posisi nomor 1. Petal sendiri juga dirilis pada 31 Juli 2026 ya, dan langsung menunjukkan kekuatannya di tangga album Amerika Serikat. Kalau dihitung dari perjalanan karirnya nih teman Pro2, Ariana tuh pertama kali mencapai posisi nomor 1 Billboard 200 lewat album Yours Truly pada 2013. Setelah itu kesuksesannya ini terus berlanjut nih lewat lagu My Everything, Sweetener, Thank You Next, lalu Position hingga Eternal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, Vivi harus sign out dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, after Vivi ada Linsa. Hai.
1: Hai.
0: Gimana?
1: Gimana perjalanan hari ini, kamu? Perjalanannya hari ini panjang. Tidak ada. Hari ini Linsa akan nemenin teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Okay. Pastinya ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu standby terus, dan untuk ke Vivi selamat beristirahat.
0: Oke, okay, selamat bertugas. Baik teman Pro 2, udah ada Linsa yang siap nemani perjalanan sore ceria kamu. Vivi pamit ya dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita ketemu insya Allah di pagi hari. So pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM, dari teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Kemenekraf memperkuat sinergi komunikasi dengan Bakom RI untuk mendukung rangkaian Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperluas informasi mengenai program dan aktivitas ekonomi kreatif kepada masyarakat. Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya mengatakan sinergi komunikasi diperlukan untuk mengisi ruang publik dengan konten dan informasi positif. Menurutnya, berbagai kebijakan dan program ekonomi kreatif perlu disampaikan secara lebih luas kepada masyarakat. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadana menilai Kemenekraf memiliki capaian positif khususnya bagi generasi muda. Bakom RI membuka peluang untuk memperkuat amplifikasi informasi tersebut melalui kanal media yang relevan. Kolaborasi ini secara khusus mendukung Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang menghadirkan sejumlah aktivitas ekonomi kreatif. Kementerian Ekraf yang menyiapkan immersive show, video mapping, drone show, pertunjukan kembang api, serta karnaval kendaraan hias. Teuku Rifki berharap sinergi dengan Bakom RI dapat memperkuat orkestrasi komunikasi, di mana kolaborasi ini diharapkan memperluas jangkauan publik berbagai aktivitas ekonomi kreatif. Kerjasama tersebut juga mencakup agenda strategis Kementerian Ekraf termasuk promosi World Conference on Creative Economy atau WCCE. Selain itu, kolaborasi akan mendukung implementasi Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendekraf. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, Shaw Token terlibat sebagai eksekutif produser dalam film drama komedi Ketok Magic yang diproduksi HH Production. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari komitmen investasi ekosistem senilai 100 juta US dollar untuk mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. Film arahan Yogi S. Chalam ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2026. Sebelumnya Ketok Magic telah menggelar special screening di Surabaya dan Malang pada 1 hingga 2 Agustus 2026 lalu. CEO Shaw Token Ken Axlay Melwani mengatakan keterlibatan dalam film tersebut menjadi salah satu bentuk nyata realisasi investasi di Asia Tenggara. Ia menilai film lokal dengan cerita yang dekat dengan masyarakat memiliki peluang untuk bersaing sekaligus menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan. Menurut Axlay, ekosistem Shaw Token juga ingin membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam perjalanan sebuah karya. Audiens tidak hanya ditempatkan sebagai penonton tetapi juga dapat berperan sebagai bagian dari komunitas pendukung industri kreatif. Sementara itu, Ketok Magic tidak hanya mengandalkan komedi sebagai daya tarik utama, di mana film ini turut membawa cerita mengenai konflik keluarga, persoalan kehidupan, serta perjuangan orang-orang biasa dalam menghadapi berbagai tekanan. Cerita berpusat pada sebuah bengkel yang menjadi tempat bertemunya sejumlah karakter dengan persoalan masing-masing, di mana bengkel tersebut kemudian menjadi simbol ruang untuk memperbaiki hubungan, konflik emosional, hingga harapan yang sempat rusak. Keterlibatan Shaw Token dalam film ini menambah daftar proyek layar lebar yang mendapat dukungan ekosistem berbasis teknologi tersebut, di mana kolaborasi dengan HH Production diharapkan dapat memperluas ruang bagi karya lokal sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional. Ketok Magic dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2026 dan film ini diharapkan menjadi salah satu karya yang mempertemukan hiburan, cerita kehidupan, dan perkembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis teknologi. Demikian Info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan seri ceria.

Sarapan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Raduan dari Kendari, teman terbaikmu. Hai teman Radua, selamat sore. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Gimana di hari ini teman Radua? Apakah aman semua aktivitasnya? Semoga aman aja. Kalau misalnya untuk kamu yang baru memulai sama seperti Linsa, semoga sampai tuntas aman juga ya teman Radua. Kita bersama update informasi teman Radua di perjalanan sore ceria. Kali ini update informasi untuk di edisi Sherlock Sharing Informasi Lokal. Akan hadirkan beragam informasi seputar Sulawesi Tenggara ataupun juga Kota Kendari, teman Pradua, ke ruang dengar kamu. Tapi sebelum itu kita update info cuaca dulu, teman Pradua. Siapa yang panik karena tadi sempat mendung ya. Nah, teman Pradua, kita ini update cuaca dulu, di mana berdasarkan perakiran cuaca BMKG di pagi hari, cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan ya, dan kondisi ini juga diperkirakan berlanjut di siang dan juga sore hari, dan masuki malam hingga dini hari cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara juga diperkirakan tetap cerah berawan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%, dan angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam, dan dalam perakiran ini tidak ada peringatan dini cuaca ataupun juga nihil peringatan dini untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Dan pastinya masyarakat tetap diimbau teman Pradua untuk memantau perkembangan informasi cuaca, terutama bagi warga yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan maupun juga masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan juga perairan nih teman Pradua. Jadi hari ini cerah berawan saja teman Pradua, jadi jangan panik. Kamu tadi yang sudah panik ya, tapi setidaknya hari ini cuacanya ya, walaupun suhunya sampai terasa 33 derajat Celcius ya teman Pradua, lumayan panas. Tapi ya tetap ya teman Pradua, jangan sampai lupa untuk reapply sunscreennya juga di siang hari ini. Menuju sore juga sih pastinya. So teman Pradua, Linsa masih updatein kamu beragam informasi dan menghadirkan playlist dari Pradua FM Kendari di sore hari ini. Jadi pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM, Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, update informasi dari Kota Kendari. Ini ada pemerintah Kota Kendari yang menjajaki peluang kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga mitra dari China untuk mendukung investasi pariwisata UMKM, bahkan sampai transformasi digital di Kota Kendari. Ini dilansir dari kendariinfo.com. Penjajakan ini dilakukan Wali Kota Kendari, Bu Siska Karina Imran, saat menghadiri China Indonesia Local Government Corporation Dialog 2026 di Balai Kota Yogyakarta pada Selasa kemarin, teman Pradua, di mana Siska tidak datang sendiri, ya, bersama dengan Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau PD Teknis Pemkot Kendari mengikuti forum yang mempertemukan pemerintah daerah Indonesia dan Cina ini, di mana kehadiran OPD Teknis menjadi bagian dari upaya Pemkot Kendari, ya, untuk lihat langsung peluang kerjasama yang bisa dikembangkan sesuai kebutuhan dan juga potensi daerah juga. Siska mengatakan kalau Pemkot Kendari ini, teman Pradua, terbuka terhadap kerjasama internasional selama peluang ini bisa menghasilkan program yang kasih manfaat langsung kepada masyarakat, dan menurutnya keterlibatan OPD Teknis penting, ya, supaya setiap peluang yang ditemukan dapat bisa dikaji berdasarkan bidang dan juga kebutuhan Kota Kendari. Dan Siska menyebutkan investasi, pariwisata, UMKM, perdagangan, kebudayaan, transformasi digital dan juga lingkungan sebagai sejumlah sektor yang pastinya berpeluang dikembangkan lewat kerjasama ini, dan dia berharap pastinya penjajakan dengan mitra dari Cina ini tidak berhenti pada forum, tapi berlanjut menjadi kemitraan yang konkret dan juga saling menguntungkan untuk Kota Kendari sendiri, teman Pradua. Sekarang kita cari yang menguntungkan untuk kita, untuk kota. Jadi kalau tidak menguntungkan, teman Pradua, tinggalkan.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Namun berdua kita ke informasi dari Kota Bau-Bau. Ini ada hari pertama pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah atau GJI dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau berlangsung meriah di hari Selasa kemarin. Namun berdua sedikitnya 135 barisan pramuka dan karang taruna ambil bagian dalam lomba tahunan yang menjadi salah satu agenda menyambut perayaan kemerdekaan di Kota Bau-Bau. Meskipun jumlah peserta tahun ini tidak sebanyak pelaksanaan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 barisan pramuka dan karang taruna, antusiasme masyarakat tetap terlihat tinggi. Teman Pradua dan warga juga memadati sejumlah titik di sepanjang rute lomba dan mereka bahkan rela untuk menunggu dan menyaksikan penampilan putra-putri mereka yang tampil dengan berbagai kreasi dalam barisan gerak jalan teman Pradua. Dan pastinya Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Asri ini mengatakan di hari pertama terdapat 135 barisan yang mengikuti lomba gerak jalan indah dan 51 barisan merupakan karang taruna yang mewakili setiap kelurahan di Kota Bau-Bau. Asri juga menjelaskan memperdu seluruh barisan karang taruna dijadwalkan tampil di hari pertama pelaksanaan GJI, sementara pada hari kedua peserta yang akan tampil dan juga mengikuti lomba merupakan barisan seragam sekolah dari seluruh jenjang pendidikan teman perdua. Dan dengan pembagian kategori ini, pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah tingkat Kota Bau-Bau tahun ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari. Jadi dari tanggal 11 dari kemarin, terus juga di hari ini dan sampai besok di hari Kamis 13 Agustus teman Pradua. Dan untuk rutenya, Asrin menyebutkan jalur yang digunakan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan peserta memulai perjalanan dari depan Man Bau-Bau kemudian melewati Tugu Kirap, Jembatan Gantung, kawasan pertokoan Jalan Yosudarso di Pantai Kamali, terus juga Lapas Bau-Bau hingga berakhir di panggung penghormatan yang berada di belakang rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau. Asrin berharap teman Prado seluruh rangkaian lomba gerak jalan indah bisa berlangsung aman, bisa berlangsung tertib dan juga lancar hingga hari terakhir, dan dia juga mengingatkan seluruh peserta agar mematuhi aturan yang telah disepakati dalam technical meeting saat mengikuti petunjuk teknis atau juknis perlombaan sendiri. Dan secara keseluruhan lomba gerak jalan indah tingkat Kota Bau-Bau tahun ini diikuti oleh 468 barisan dari berbagai kategori teman Pradua. Pastinya ini juga jadi momentum ya untuk masyarakat Kota Bau-Bau pastinya untuk tunjukkan kreativitas dan juga mempererat semangat kebersamaan dalam menyambut hari kemerdekaan. Yes, teman Pradua, saya bangga menjadi orang Bau-Bau. Gak sih ya, kemarin dari SD, SMP, SMA dan kamu harus tahu teman Pradua, ini jalurnya begitu jauh ya. Kalau kita naik motor mungkin sangat cepat dan tidak terasa ya waktunya. Tapi kalau misalnya ini gerak jalan teman Pradua, di apalagi matahari Bau-Bau, satu orang satu matahari ya. Jadi lumayan panas, tapi ini tidak menyurutkan untuk semangat para peserta. Biasanya kalau ikut seperti itu tuh tidak hanya ini ya, tapi akan ada disiapkan juga kalau misalnya ada yang pingsan itu tuh teman Pradua. Tapi seru sih teman Pradua, pengalaman juga pastinya, apalagi untuk adik-adik ini ya teman Pradua, nanti akan merasakan keseruannya. Jadi kalau misalnya sudah tidak mengikuti lagi, nanti pada saat ini sudah menjadi alumni masih tetap juga menonton karena memang begitu seru, apalagi kalau misalnya yang tampil karang taruna nih teman Pradua ya. So teman Pradua, di 59 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa kiri untuk di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal di sore hari ini. Masih bersama di perjalanan sore ceria, nanti kita masih update juga beragam informasi. Pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM, Radio dari Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita bersama di perjalanan suara ceria. Kali ini kita di bisik bincang asik nih. Kita bahas soal apa ya? Bahas soal topik yang teman sukses duluan nih, teman Radua. Kamu pernah mungkin ya lihat teman sendiri sukses terus kita bilang, wah selamat ya, kayaknya saya ikut senang. Tapi dia mau menit kemudian dalam hati langsung bertanya, kira-kira saya kapan ya? Jadi teman juga dapat kerja impian, bisnisnya mulai maju, lulus duluan, atau mungkin baru capai sesuatu yang selama ini dia perjuangkan. Dan kita ya pastinya senang lihat dia berhasil, teman Radua. Tapi di saat yang sama, tanpa sadar kita mulai untuk bandingkan hidup sendiri nih. Dia sudah sejauh itu, kenapa saya masih di sini ya? Kalau pernah merasa seperti itu, teman Radua, sebenarnya itu adalah hal yang wajar. WA wajar aja, tambah R, wajar ya teman Radua. Bukan berarti kamu iri, tapi kadang memang keberhasilan orang lain bikin kita lihat kembali ke kehidupan kita sendiri, teman Radua. Tapi jangan sampai pencapaian teman ini berubah jadi alasan untuk kita merasa untuk gagal. Karena memang temanmu berhasil duluan, teman Radua, bukan berarti kamu gagal ya. Mungkin memang posisi waktunya saja yang beda. Nah, kalau kamu teman Radua ada di posisi ini, kamu bisa ikut bahagia sepenuhnya atau diam-diam malah minder nih, teman Radua. Dan nanti kita bakal bahas di perjalanan bisik bincang asik. Siapa tahu kamu mau kirim komentar kamu soal pencapaian-pencapaian, kamu boleh kirim di WhatsApp kita di 082188303908 atau boleh ke DM Instagram Pro2Kendar. Kita akan bahas di perjalanan bisik bincang asik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pradua sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informa Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan. Mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi teman Pradua, temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

Ya, Sobat Radio, mungkin kamu pernah juga merasa hidup kayaknya ketinggalan kalau kita lihat pencapaian teman kita. Entah itu teman kita upload wisuda, dapat kerja, mulai bisnis, atau jalan-jalan. Dan kita buka Instagram terus kita pikir, kayaknya kenapa ya hidupku saya begini-begini saja. Padahal mungkin kita lupa kalau mungkin kita cuma lihat hasil akhirnya. Tapi bukan perjuangan panjang di baliknya juga, teman Radua. Dan yang paling penting adalah kita juga punya perjalanan sendiri. Jadi kalau misalnya teman kita sukses duluan, jangan langsung anggap diri kita kalah, teman Radua. Bisa jadi dia memang lagi ada di fase yang beda saja. Dan mungkin sekarang tugas kita adalah bukan kejar pencapaian dia, tapi fokus sama apa yang lagi kita bangun. Karena memang ya pastinya hidup bukan lomba siapa yang paling cepat ya, tapi yang penting adalah kita tetap bergerak. Dan kalau hari ini ada teman yang berhasil, kasih selamat teman Pradua, dukung juga teman Pradua. Dan kalau misalnya ditanya kamu kapan, ya jawab aja, saya tuh punya waktu sendiri juga nih.

0: 1 per 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu ya, Sobat Pradua. Kalau kita bahas soal teman dan juga pencapaian, dan mungkin kita sering lupa juga kalau ya hidup ini kita tidak harus berhasil bersamaan dengan teman ataupun orang yang kita kenal juga, teman Pradua. Hari ini mungkin dia lagi rayakan keberhasilan, tapi besok mungkin bisa jadi giliran kita. Dan kalau misalnya sekarang kamu masih berjuang semua, teman Pradua, cari arah dan masih belum tahu mau kemana, sebenarnya enggak apa-apa sih, belum terlambat, cuman punya timeline yang beda saja dari orang-orang. Dan justru pertemanan yang saat itu ketika kita bisa bilang kalau kita bangga sama teman kita tanpa kita rasa pencapaian dia, itu bisa mengurangi nilai dari diri kita. Karena memang sukses itu teman, suksesnya teman-teman Pradua ini bukan berarti kesempatan kita habis. Jadi kalau teman kamu sukses duluan, ya tepuk tangan dan rayakan juga keberhasilannya. So, teman Pradua di perjalanan sore ceria, kita masih bersama di sore hari ini, teman Pradua. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Abang Pro 2 mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Prodo FM dari Kendari, teman terbaik kamu di perjalanan sore ceria teman Prodo sore hari ini. Kali ini kita ada di perjalanan ruang inspiratif informasi pilihan kreatif Lins hadirkan ke ruang dengar kamu. Ya teman Prodo, kamu tahu tidak kalau ternyata Indonesia adalah negara terbaik kedua dunia soal prestasi olahraga atletik disabilitas nih teman Prodo. Ya, Indonesia memang adalah negara terbaik kedua di dunia dalam hal prestasi di bidang olahraga atletik untuk disabilitas alias para atletik teman Pradua, di mana hasil World Para Athletic Grand Prix 2026 adalah buktinya, di mana para atlet disabilitas yang tergabung dalam tim para atletik Indonesia sukses menyabet 16 medali dari kejuaraan World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko yang berlangsung sejak 21 Juli hingga 24 Juli lalu, di mana pencapaian luar biasa ini menempatkan Indonesia di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Meksiko. Dengan demikian Indonesia sah menjadi negara terbaik kedua teman Pradua soal prestasi para atletik singkat dunia nih ya. Mantapnya lagi, dari 16 medali yang didapat, 15 diantaranya adalah emas dan sisanya adalah satu perak yang dibawa pulang oleh rombongan tim para atletik Indonesia nih. Beberapa atlet unggulan seperti Nanda Mei Soliha, Karisma Evi Tiarani, dan Taufik Abdul Karim masing-masing menyumbangkan medali emas dari nomor individu, dan tentu saja perjuangan keras para atlet yang ambil bagian dari berbagai nomor pertandingan atletik di Meksiko jelas tidak mudah teman Pradua. Dan sejak menjalani pemusatan latihan nasional jangka panjang hingga akhirnya tiba di Meksiko, para atlet ini pastinya dituntut bisa beradaptasi dengan segala situasi dan juga kondisi yang dihadapinya. Dan atlet lempar cakram asal Bali, Kadek Dwi Purwana Yasa misalnya ya, sempat mengalami dua masalah. Pertama, ia merasa perjalanan dari Indonesia menuju Meksiko sangat panjang dan juga memakan waktu lama. Yang kedua adalah makanan di Meksiko ternyata kurang cocok di lidahnya juga teman Prodo. Dan bukan cuma prestasi berupa raihan medali, ada juga hal lain dari tim para atletik Indonesia yang patut bikin bangga, yakni adalah adanya atlet yang berhasil memecahkan rekor dunia di World Para Athletics Grand Prix 2026, mana atlet ini adalah Kadek. Dia memecahkan rekor dunia baru saat turun berlaga di nomor klasifikasi F57 Putra, di mana Kadek mencatatkan jarak lemparan sejauh 48,68 meter yang melampaui rekor dunia sebelumnya milik atlet asal Brasil, Thiago Paulino dos Santos, dengan catatan 48,55 meter nih teman-teman.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaikmu. Kita masih bersama teman radio di perjalanan ruang inspiratif informasi pilihan informasi pilihan kreatif. Anyway, teman radio, yes, dalam beberapa minggu terakhir kata kimpul ini ramai muncul di feed Instagram, feed TikTok, terus juga di X juga, bahkan teman Pradua dan sebagian netizen bahkan sempat kira ini adalah istilah gaul baru sebelum akhirnya tahu kalau ternyata kimpul adalah nama bahan pangan, yaitu umbi lokal bernama ilmiah Xanthosoma sagittifolium nih teman Pradua. Jadi kata kimpul ini berasal dari bahasa Jawa dan sudah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan arti tumbuhan talas berumbi kecil dan berkulit gelap, dan di sejumlah daerah Jawa umbi ini juga dikenal dengan nama lain seperti bentul, bote, genjlong, ataupun juga talas belitung, teman Pradua. Sebenarnya kimpul ini bukan bahan pangan baru ya, dimana menurut Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN, kimpul sudah lama dibudidayakan dan juga dikonsumsi masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dan juga sudah lama jadi bahan pangan tradisional di berbagai daerah lain di Nusantara. Dan umbi ini biasa direbus, dikukus, atau juga diolah jadi kolak jauh sebelum dikenal lewat konten media sosial. Dan tren ini, teman Pradua, bermula dari konten seorang kreator yang rutin membuat video memasak dengan mengganti bahan-bahan umum seperti nasi, kentang, pasta, ataupun juga tepung terigu dengan kimpul, lalu menutup videonya dengan kalimat khas, karena saya tidak punya nini jadi saya ganti jadi kimpul, teman Pradua. Jadi semuanya tuh langsung viral, dan momentum ini kemudian merambat karena kebijakan dan juga kesehatan publik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini lewat akun Instagram pribadinya jelaskan kalau kimpul ini mengandung karbohidrat kompleks yang beda dari karbohidrat sederhana pada nasi, dengan pati tahan cerna dan juga serat pangan yang buat rasa kenyang bertahan lebih lama, dan juga indeks glikemik yang lebih rendah, teman Pradua. Dan pernyataan dari pejabat publik ini menunjukkan kalau sebuah tren kuliner di media sosial ternyata bisa buka percakapan yang lebih luas soal pangan lokal dan diversifikasi karbohidrat. Bahkan teman Pradua, jadi kayak kata-kata ini tuh bisa apa ya, karena viral, jadi kayak saya nggak punya teman, jadi saya mau ganti dengan kimpul. Awalnya mungkin orang kira kayak ternyata ini bahasa baru, tapi ya ternyata ini adalah umbi-umbian nih, teman Pradua. Mungkin kamu belum lihat konten yang ibu-ibu itu ya, dia tuh memasak. Jadi kalau misalnya dia tuh kadang mau bikin gorengan tapi dia tidak punya terigu, dia ganti dengan kimpul gitu, teman Pradua. Mau cari tahu, kamu cari aja deh, pasti kimpul. Nah, yang pakai hijab tuh, itu tuh kamu lihat aja, langsung kamu tahu juga nih, teman Pradua. Kira-kira konten viral tuh yang mana ya? Masa kamu ketinggalan sih?

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 98.8 FM berdarah-darahkan dari teman terbaik kamu, teman Produa di sore hari ini untuk kamu yang kaum muslimin dan muslimat. Teman Produa, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Kendari mengikuti sajian renungan azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Nanti Linsa akan kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk tetap stay terus di 90.8 FM berdarah-darahkan dari teman terbaik kamu.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila al-dhalimin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebesar-besar puji dan setinggi-tinggi syukur, mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat hidayah sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Menghadapi Tantangan Zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, jika umatku telah melakukan 15 macam penyimpangan, maka akan tiba bala bencana kepada mereka, yaitu pertama, jika harta rampasan atau harta kekayaan hanya beredar pada orang-orang besar. Yang kedua, amanat telah dirampas tidak dijalankan. Yang ketiga, zakat tidak dibayarkan. Yang keempat, mengajar bukan karena agama Allah. Yang kelima, suami sudah terlalu tunduk pada kehendak istrinya. Yang keenam, orang sudah durhaka pada ibunya. Yang ketujuh, orang sudah merendahkan kawannya. Yang kedelapan, orang menjauhkan membenci ayahnya. Yang kesembilan, orang mengeraskan suara berteriak-teriak bertengkar di masjid-masjid. Yang sepuluh, orang-orang telah mengangkat orang fasik sebagai pemimpinnya. Yang kesebelas, munculnya pemimpin yang rendah budi pekertinya. Yang kedubelas, orang memuliakan orang lain karena takut kekejamannya. Yang ketiga belas, bidu wanita cantik sudah menjadi kegemaran masyarakat. Yang keempat belas, minuman keras sudah merajalela. Dan yang kelima belas, umat sekarang mengutuki umat-umat terdahulu yang berpegang pada kebenaran. Jika sudah demikian, kata Nabi, maka tunggulah datangnya malapetaka berupa angin merah yang panas, tanah longsor, gempa bumi, penyakit yang bisa merubah wajah manusia, dan hujan batu yang menyebabkan banjir besar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ternyata kriteria dalam hadis tersebut kini kerap terbukti dan kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kita saksikan lebih parah. Zaman ini sudah makin rusak dan kering dari petunjuk nilai-nilai iman dan ketakwaan di masyarakat semakin menipis, sudah tidak takut lagi ancaman siksaan dari Tuhan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakum. Solusi untuk menghadapi tanda-tanda akhir zaman itu, maka mari perbanyak bekal, antara lain kuatkan iman dan takwa, yaitu meyakini keesaan Tuhan dalam hati dan diucapkan dengan lidah dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat surah 57, watazawadu fa inna khairal zadi taqwa wa takunia ulil albab, dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Yang kedua, untuk menghadapi zaman yang rusak harus bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 96. Wa qaim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsiran fama wahanu lama asabahu was fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbul sabirin. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak merasa lemah hina atas bencana yang menimpa mereka, dan mereka tidak lesu dan tidak pula mundur atau menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Yang ketiga, untuk menghadapi zaman yang rusak, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ila Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Yang keempat, untuk menghadapi zaman yang rusak parah, ialah dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat surah 10. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikianlah renungan ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Radio dengan berkumandangnya Azan Maghrib untuk wilayah Kendari dan sekitarnya, kami segenap karyawan-karyawati LPPRR Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Sadarkan ragam lintas nada religi ke ruang dengar kamu, teman Radio, pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak. Karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

98.8 FM Radio Rekan Dari Teman Terbaik Kamu. Masih bersama Teman Pradua barengan sama Linsa di perjalanan sore ceria. Update informasi Teman Pradua, nih kamu jangan lagi merokok sambil menyetir ya, karena bisa didenda Rp750.000 dan bahkan sampai masuk penjara Teman Pradua. Dimana kebiasaan merokok sambil mengemudi masih mudah ditemui di jalan raya Indonesia, baik itu pengendara mobil ataupun motor kerap terlihat memegang rokok ketika kendaraan lagi melaju Teman Pradua. Padahal sebenarnya aktivitas ini bukan sekedar persoalan kebiasaan, dan merokok saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan juga mengurangi kendali pengemudi terhadap kendaraan. Larangan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan. Pasal 106 ayat 1 mewajibkan setiap pengemudi kendaraan bermotor untuk mengemudikan kendaraannya secara wajar dan dengan penuh konsentrasi. Dan secara teknis, pastinya kalau pegang rokok ini bisa buat salah satu tangan dari seseorang yang bawa motor ataupun mobil tidak sepenuhnya berada dalam posisi optimal untuk kendalikan kendaraan, dan resiko semakin besar ketika pengemudi harus melakukan pengereman ataupun juga manuver secara tiba-tiba. Dan tidak hanya itu Teman Pradua, asap rokok juga bisa mengganggu pandangan. Abu dan bara rokok yang terlempar ke belakang bahkan berpotensi mengenai pengguna jalan juga nih Teman Pradua. Dan ketentuan soal larangan merokok saat berkendara juga diperkuat lewat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor, di mana pasal 6 huruf E, pengendara sepeda motor dilarang merokok ataupun juga melakukan aktivitas lain yang bisa mengganggu konsentrasi ketika berkendara. Di sanksinya tidak main-main Teman Pradua, pengendara bisa dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Dan resiko yang ditimbulkan juga bukan hanya kepada pengendara yang merokok, di mana bara atau abu rokok yang terbang, dan ini juga bisa kena mata pengendara lain khususnya pengguna sepeda motor juga nih. Siapa yang suka emosi kalau kamu bawa motor terus tiba-tiba di depan kamu ada orang yang sambil merokok, entah itu naik mobil ataupun motor, dan itu rasanya kayak ingin marah. Apalagi kalau misalnya abu dan baranya sampai terbang ya Teman Pradua, sangat mengganggu. Apalagi mungkin orang-orang yang sangat tidak bisa terkena paparan asap rokok juga nih Teman Pradua. So Teman Pradua, informasi ini merupakan informasi penutup dari Linsa, dan thank you udah nemenin Linsa di perjalanan sore ceria ini Teman Pradua. Nanti bakal ditemenin sama Riani perjalanan juga malam pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah hingga tuntas ya Teman Pradua. So thank you udah nemenin Linsa, kita ketemu besok di perjalanan santai siang. Pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Kehidupan saat ini menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, pemerintah kota Kendari melanjutkan penataan kawasan pasar sentral Kendari pasca penertiban dan pembongkaran lapak yang menggunakan bahu jalan. Penataan dilanjutkan dengan pemangkasan pohon rawan tumbang, pembersihan material bekas pembongkaran, serta normalisasi drainase pada Selasa 11 Agustus 2026. Pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kendari Dasril Yamin mengatakan penataan kawasan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah. Beberapa OPD yang terlibat diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK, BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Kecamatan Kendari Barat, serta Kelurahan Dapu-Dapura. Tim juga melakukan pemangkasan sejumlah pohon yang dinilai rawan tumbang di sekitar pasar sentral. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan bagi pedagang, pengunjung, dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pasar.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan OJK secara resmi menerbitkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia LPKSI tahun 2025. Laporan yang mengangkat tema penguatan daya saing industri keuangan syariah dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional ini menjadi referensi strategis mengenai ketahanan serta arah pengembangan industri keuangan syariah nasional. Penertiban LPKSI 2025 memotret kinerja positif industri keuangan syariah di tengah ketidakpastian perekonomian global seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
0: Info Pro 2.
1: Balik informasi terakhir, teman Pro 2, program MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga 31 Juli 2026 telah dilaksanakan melalui 282 SPPG, di mana program tersebut telah menjangkau 704.066 penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten dan kota Sulawesi Tenggara. Skala pelaksanaan program tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pangan dan jasa pendukung untuk memenuhi layanan MBG di daerah. Kakanwil Dijen Pembendahara Sultra Iman Widianto menjelaskan pelaksanaan MBG di Sultra saat ini didukung oleh 1.969 supplier dengan estimasi nilai kegiatan mencapai sekitar 720 miliar rupiah. Bikin info produk yang kembali dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Pro2 ketemu lagi bareng Riani malam hari ini. Pasti bakal temani kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Riani bakal temani kamu sampai nanti midnight, teman Pro2, di akhir siaran juga sih ya, jam 12 malam. So, iya pastinya dengan updatean informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal temani kamu malam hari ini. Hope you enjoy ya, teman Pro2. Dan yang pasti mau sapa juga buat kamu yang selalu setia dengerin Pro2 FM Kendari. Jangan alihkan frekuensi kamu ya, teman Pro2. By the way, kita ada di Jaga Malam nih. Untuk awal ketemu malam hari ini, kita bakal update nantinya tentang komunitas ya, yang pasti setiap jam 7 sampai dengan jam 8, teman Pro2. Dan pastiin untuk kamu stay tune di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Selamat pulang main Lapan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini ya. Pernah gak sih kamu lihat sekelompok orang yang awalnya cuma punya satu kesamaan teman Pro 2, bahkan punya keresahan yang sama ya. Dari situ mereka bikin komunitas tuh. Awalnya mungkin kecil ya, anggotanya cuma beberapa orang, tapi ternyata sesuatu yang dimulai dari lingkungan kecil tuh bisa punya dampak yang jauh lebih besar. Nah, kadang kita mikir ya teman Pro 2, kalau mau bikin perubahan itu harus melakukan sesuatu yang besar, harus punya banyak followers contohnya, atau punya banyak uang. Padahal sebenarnya nggak selalu begitu sih ya teman Pro 2. Perubahan bisa dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Misalnya ada sekelompok anak muda yang ngelihat lingkungan sekitar mereka tuh penuh sampah gitu, mereka lalu bersih-bersih gitu ya, dan itu rutin mungkin dari 5 orang jadi 10 orang atau 15 orang dari lingkungan sendiri, kemudian mengajak sekolah mungkin atau kampus-kampus atau bahkan masyarakat sekitar. Kecil di awal tapi konsisten teman berada dua, dan justru dari situlah sebuah gerakan tuh bisa tumbuh ternyata. Nah, kalau misal kamu lagi ada di posisi yang sedang memperhatikan lingkungan sekitar kamu, mungkin kamu bisa deh ya menjadi pelopor untuk pembentukan komunitas lokal. Iya, walaupun komunitas lokal tapi dampaknya bisa global loh teman berada dua. Nah, kalau kita dengar kata komunitas ya, mungkin yang terbayang adalah kumpul, ya kan, ngobrol bareng, nongkrong. Dan itu gak salah ya, tapi komunitas tuh sebenarnya bisa lebih dari sekedar tempat ngumpul doang teman berdua. Dalam komunitas kita bisa belajar kerja sama, komunikasi, leadership ya kan, bahkan belajar bagaimana menghadapi perbedaan pendapat. Karena ketika kita bekerja bersama orang lain, pasti ada aja perbedaan cara berpikir. Nah, dari situlah kita belajar bahwa berkontribusi itu bukan cuma tentang apa yang bisa kita lakukan sendiri teman berdua, tapi juga bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan orang lain. That's why mungkin komunitas itu berpengaruh besar untuk hidup kamu, diri kamu, dan bagaimana kamu di masa depan nantinya. Apalagi kalau misal kamu benar-benar aktif di komunitas itu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Eh Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh Tan, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Lampu main lawan FM Pro 2, dari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yang menarik dari sebuah komunitas adalah efek menularnya. Satu orang yang melakukan sesuatu, lalu orang lain melihat, lalu tertarik, kemudian melakukan hal yang sama di lingkungannya. Iya, misalnya komunitas lingkungan mengajarkan kebiasaan memilah sampah. Awalnya dilakukan oleh anggota komunitas, kemudian keluarga mereka ikut, tetangganya ikut, sekolah ikut. Akhirnya satu kebiasaan sederhana menyebar ke semakin banyak orang, teman Tradua. Makanya jangan pernah menganggap remeh gerakan kecil, karena kita gak pernah tahu seberapa jauh dampak dari sesuatu yang kita mulai hari ini. Nah, untuk anak-anak muda nih ya, ini sebenarnya kita punya peluang yang besar banget loh, teman Tradua, untuk menciptakan perubahan. Gak harus nunggu jadi orang penting atau yang punya banyak uang. Mulai aja dari apa yang kita suka dan apa yang kita pedulikan. Contoh, misalnya kamu suka olahraga, ya udah kamu buat komunitas olahraga atau cari komunitas olahraga untuk gabung. Suka lingkungan, kamu bisa cari komunitas lingkungan juga. Atau kamu suka seni, kamu bisa cari komunitas kreatif. Atau bahkan punya keresahan tentang sesuatu, bisa jadi justru dari keresahan itu lahir sebuah gerakan baru, teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Radio di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Ya, gak lama lagi nih teman Radio, jam 8 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita bakal gabung ya di Radio Jakarta untuk MLC ya, seperti biasa Senin sampai dengan Jumat. Dan malam hari ini kita bakal gabung lagi. So, buat kamu yang lagi dengerin Radio, pastiin untuk kamu station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Bukti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital
1: Jakarta dan di relay Progo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
2: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih, eh. Gimana kabar kamu, teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak obrol-obrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo, apa kabar Avo?
1: Baik, ketemu lagi dong
0: tentunya ya. Bener-bener terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya?
0: Oh iya, kan awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Berarti, baper yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh, sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah karyanya.
0: Ya bener, bener. Tapi iya sih, mungkin yeah. Apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman bro gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper, dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genrenya masih sama dong ini ya?
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Awal.
0: Oh,
1: malah pop Melayu.
0: Pop Melayu lagi ya, yeah. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa?
1: Oh, itu aja.
0: Sama
1: ya.
0: Suaminya ya, bener.
1: Ya, saya yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya?
1: Tikusnya? Tina.
0: Tina, bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh, iya.
1: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh, iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga.
1: Iya.
0: Serius.
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih pelihara tikus sih, lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru, tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, gitu. Yaudah aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya, ini. Yaudah sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai,
0: berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin?
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil gaunya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya,
1: bisa
0: bener.
1: Juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campuran.
0: Okay. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga temen juga kadang ada yang manipulatif. Temen toksik, tetangga toksik, ada temen tetangga toksik.
0: Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih, jujur bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah tiga hari lima hari. Tiga hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus ringkus, itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Kan harusnya Taufik, tapi toksik. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan.
1: Tapi gak mesti buat dia juga. Kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya. Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya enggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen, langsung ya, drop aja langsung komen. Bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolia. Yeay. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Bener.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, bener-bener.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu.
0: Oh,
1: udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu. Kalau biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget, gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya.
0: Kan.
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku.
0: Satu,
1: dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toxic
1: di
0: gitu
1: lagu
0: kan
1: Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toxic apa enggak ya, dengerin lagunya Avo ya kan, mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan,
1: dari diri sendiri.
0: Nah iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi gak dibikin gitu.
0: Pasti gak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toxic dibilangin tuh kayak apa ya, bahkan korbannya tuh malah denial ya kan. Iya gak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu, dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Apolia,
1: Toxic
0: gitu kan.

0: Iya lah, bener kan?
1: Iya gitu-gitu.
2: Udah kerutu sendiri aja.
0: ada gak pura-pura main game tapi marah-marah gitu? Pelampiasannya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya? Mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya? Mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
2: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
2: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
2: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok, iya, gitu kan.
2: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya
0: masnya,
2: Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
2: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
2: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
2: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya ya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
2: Aduh, ini mati baru hidup lampu. Kasian amat.
0: Gokil, tapi
2: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
2: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
2: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
2: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
2: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
0: Sejak
2: tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo Feby itu Makassar. Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
2: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
2: Setiap ada lagunya.
0: Wow.
2: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
2: Terus
0: bener.
2: Juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya. Oh, langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
2: Iya, langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
2: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
2: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
2: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
2: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
2: kalau
0: iya?
2: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Wow. Tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
2: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
2: Biasanya mah enggak.
0: Oke. Biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
2: Sendiri.
0: Oh ya?
2: Uh-uh.
0: Wow.
2: Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
2: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
2: Baru gampang masukin liriknya.
0: Tapi
2: biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu jadi. Tergantung orang bikin
0: nulis. Bener. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu. Gitu. Bener. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
2: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Bener. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
2: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya udah ada.
0: Oh, iya.
2: Udah.
0: Bisa ditonton di mana?
2: Di YouTube Indosemar Sakti Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
2: Ayo dong ditonton.
0: Bener. Tapi kalau
2: juga Spotify juga
0: semuanya ada gitu bisa didengar ya. Bener. Tapi kalau

0: Kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pingin collab sebenarnya Avo, Avo itu pingin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi.
0: Oh iya.
1: Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Tewoca, ini bener-bener seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh? Pernah
1: Hey Ladies.
0: Hey Ladies ya, pernah
1: ngapain? Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen Temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti bener-bener collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Who knows, gak ada yang tahu gitu kan? Amin. Halo teman Pro 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga, ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada JK-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu deh.
0: Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: dance-nya kan
1: gitu.
0: Bener-bener, pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya. Boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya bisa.
1: Aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Oh, tiap hari. Emang.
1: Tiap malam.
0: Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana
0: tuh? A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Oke, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Avolova. Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Oke, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya.
1: Entar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing deh kayak.
1: Ya,
0: terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya.
1: Okay.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Yang pasti malam hari ini kita bakal bareng-bareng sampai nanti di jam 12 malam ya, teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9 kita ada di sharing time. Ya, teman Pro 2, malam hari ini ya spesial di Rabu malam. Itu akan selalu ngobrol bareng Kak Titik Puspitawati. Dan kita akan sapa di ujung sana. Halo, selamat malam Kak Titik.
1: Selamat malam Riani, selamat malam
0: sahabat. Oh iya, aduh suaranya agak kecilan ya, agak kurang terdengar. Jadi coba saya minta dulu deh teman-teman kru saya untuk mengecek bagaimana sound malam hari ini, karena kita tuh bakal bahas sesuatu yang sangat luar biasa ya teman berdua, apalagi dengan adanya obrolan malam hari ini semakin cocok untuk dibahas malam-malam, apalagi di sharing time nih teman berdua. Nah, kita sapa kembali untuk Kak Titik malam hari ini ya. Kak Titik, gimana kabarnya hari ini, Kak Titik?
1: Alhamdulillah, antusias, semangat. Kedengaran ya? Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Salam antusias.
0: Oh iya, yeah. Kedengaran Kak Titik tapi suaranya agak kecilan.
1: Suara Riani kayak dibawa angin.
0: Oh ya. Apakah karena cuaca yang dingin malam hari ini?
1: Terbawa angin kayaknya ke kiri ke kanan. Suara saya bagaimana?
0: Oh ya, suaranya sudah ini sangat jelas. Udah oke, okay, mantap iya. Banget nih malam ini. Kak Titik, gimana sehat-sehat kan ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya sedikit ada lemak juga sih, tapi untuk acara malam Kamis, hari Rabu itu tetap harus semangat. Oh, karena kita bertemu dengan teman-teman Pro 2 kan.
0: Iya bener banget, apalagi memasuki bulan Agustus nih ya Kak Titik. Kayaknya hawa-hawa kemerdekaan itu udah terasa banget gak sih Kak Titik?
1: Sangat-sangat. Dan tinggal berapa hari lagi ya?
0: Iya,
1: 4 hari lagi ya?
0: Kurang lebih ya seperti itu. Nah malam hari ini spesial lah Kak Titik, di sharing time kita bakal bahas tentang merdeka dengan cara kita. Aduh ini agak-agak personal ya.
1: Benar sekali, kita itu maksudnya para ini Gen Z ya, anak-anak muda, terus ya generasi-generasi zaman now yang ngasih yang perjuangannya juga berbeda dibanding sebelum-sebelumnya kan?
0: Iya gitu. Betul banget Kak Titik. Tapi sebelum itu Reni mau tanya dulu deh, kalau dengar kata merdeka, hal pertama yang ada di pikiran Kak Titik tuh apa sih Kak?
1: Ya merdeka adalah kebebasan kita untuk melakukan sesuatu yang memang kita impikan, ya kita perjuangkan dan kita harapkan terjadi. Tetapi tentunya ada batas-batasnya juga. Jadi merdeka itu bukan bebas, sebebas-bebasnya tanpa aturan, tapi tetap harus ada aturannya ya. Cuma maksudnya kebebasan itu ada, di mana kita ketika diberi kebebasan kita jauh lebih kreatif.
0: Jadi lebih mudah, mungkin lebih bebas untuk mengeksplor diri kali ya.
1: Iya benar sekali, jadi tidak ada batasan yang membelenggu, kita dibukakan pintu untuk kreatif, tapi tentunya dengan batas-batas yang wajar ya. Seperti itu menurut saya.
0: Lalu sebenarnya apakah merdeka itu hanya tentang kebebasan Kak Titik, atau mungkin ada makna lain yang lebih jauh atau yang lebih dalam mungkin?
1: Iya, jadi sebenarnya versi generasi sekarang dan versi generasi lampau itu memang dua hal yang sangat-sangat berbeda ya. Kalau generasi sekarang kan memaknai arti merdeka itu bukan lagi tentang bagaimana kita berperang, ya, bagaimana kita mengangkat senjata, tapi bagaimana kita bebas dari, contoh sederhana saja, bebas dari kebodohan, ya. Kebodohan sebuah belenggu yang membuat kita jadi tidak bisa kemana-mana. Ya kenapa kita terbelenggu dengan kebodohan? Mm-hmm. Ya karena di zaman sebelumnya informasi itu kan dibatasi, Riani dan teman yeah. Pro 2 ya. Mm-hmm. Nah sekarang informasi itu kan di ujung jari. Jadi mm-hmm. semua orang, apalagi generasi-generasi kekinian, generasi mm-hmm. zaman now, mm-hmm. itu bisa dengan mudahnya mengakses informasi dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisi mereka. Mm-hmm. Ya, jadi yeah. sudah tidak ada lagi belenggu-belenggu yang membuat mereka tertutup
0: menghalangi dari mungkin informasi.
1: Iya, jadi perbedaannya sangat signifikan ya. Maka bagaimana memaknai kemerdekaan sekarang itu harus betul-betul benar-benar didalami. Sebenarnya kita tuh merdekanya dari apa sih? Yang pertama ya kebodohan ya. Kemudian dari kemalasan juga sebenarnya ya, belenggu. Belenggu itu kan dari malas juga. Ada orang diberi kebebasan tapi dari dirinya sendiri malas untuk eksplor, malas untuk belajar, menggali informasi. Itu artinya belum merdeka juga sebenarnya ya. Jadi jangan berpikir bahwa merdeka itu tentang angkat senjata, tentang berjuang secara fisik. Banyak juga yang harus kita perjuangkan, termasuk kemalasan dari dalam diri kita itu harus diperjuangkan untuk bebas dari malas itu.
0: Iya, betul-betul. Nah, kalau secara sederhana, kalau versinya Kak Titik sendiri, merdekanya Kak Titik akhir-akhir ini merdekanya ngapain? Ada apa gitu?
1: Ya, merdeka bagi saya adalah ketika saya bisa menikmati secangkir kopi tanpa gangguan tagihan, itu juga merdeka.
0: Itu merdeka juga, itu versi merdeka Kak Titik ya.
1: Benar-benar, kan banyak itu ya, kan kita kelihatannya merdeka, tapi untuk menikmati hari saja misalnya, untuk menikmati atau membaca buku ya tanpa gangguan, menikmati secangkir kopi tanpa distraction yang distraction dari orang-orang yang tidak penting, itu belum merdeka menurut saya. Kemerdekaan itu ketika kita mampu menikmati kehidupan kita tanpa tekanan yang sebenarnya tidak harus kita rasakan. Contoh akibat kebodohan kita, kelalaian kita tertekan secara finansial, ya kan? Yeah. Kesalahannya dari mana? Ya keputusan yang kita ambil sebelumnya adalah hal yang salah. Akhirnya untuk menikmati hari saja kita tertekan karena takut dilihat penagih misalnya. Itu hal kecil ya, hal sederhana, tapi belum merdeka loh kalau kita belum bebas secara mental seperti itu.
0: Iya benar ya, karena mungkin masih ada tekanan-tekanan gitu, kita nggak benar-benar bebas untuk melakukan apa yang kita suka gitu Kak Titik ya.
1: Iya benar-benar. Ada orang yang kelihatannya bebas, tapi mentalnya terbelenggu.
0: Aduh.
1: Ya. Dan itu adalah siksaan yang paling berat, karena untuk mengeksplor dirinya saja itu terbatas. Takut inilah, takut itulah, ya. Takut ada orang-orang yang tidak diharapkan, akhirnya harus berhadapan dengan kita, gitu kan? Jadi takut ketika ada intrik-intrik orang lain dan kita terlibat di dalamnya. Nah, itu belum merdeka sih sebenarnya. Jadi merdeka itu sederhananya adalah ketika kita mampu menikmati kehidupan kita tanpa tekanan dari orang lain yang tidak perlu.
0: Jadi boleh diambil garis besarnya kalau ternyata memang merdeka itu di saat kita bisa melakukan apa yang kita mau tanpa ada tekanan, mungkin tanpa ada distraksi dari pihak lain, iya kan Kak Titik?
1: Iya.
0: Lalu untuk anak-anak muda masa kini nih Kak, yang kayaknya tuh agak-agak bingung ya, lebih membutuhkan definisi merdeka gitu. Anak-anak muda sekarang, bentuk kemerdekaan yang paling sederhana kira-kira kayak apa sih ya Kak Titik?
1: Iya, tadi saya sempat singgung bahwa merdeka dari kemalasan saja itu sebenarnya kalau tidak disadari ya, apa namanya bahayanya itu lama-lama akan membuat kita tidak mampu untuk berkarya, ya, tidak mampu untuk mengeluarkan versi terbaik dari diri kita. Bahkan untuk bergerak saja kita tidak berani mengambil langkah. Artinya kita belum merdeka dari rasa malas. Itu ya. Kemudian tadi, kenapa sih ada orang yang masih bodoh terus ya? Bodoh kok dipelihara gitu. Kenapa? Karena itu tadi sebenarnya berada di zona nyamannya untuk malas belajar. Tidak pernah menambah wawasan. Yeah. Artinya dia belum merdeka secara pikiran ya. Pikiran, kemudian perasaan. Karena masih ada belenggu-belenggu yang belum lepas dari dirinya. Ada juga yang belum merdeka dari rasa takut malah, Riani. Takut bermimpi besar. Takut untuk mimpi saja dia takut.
0: Aduh.
1: Misalnya saya bisa loh untuk merubah hidup saya. Yang tadinya saya seorang yang pemalu, tidak berani untuk tampil. Tapi saya gak berani deh. Untuk bermimpi merubah merubah dirinya saja dengan hal-hal kecil, dia takut bermimpi untuk perubahan. Apalagi mengambil langkah. Nah, anak-anak muda yang seperti ini masih ada di sekitar kita. Masih ada, karena apa? Ada yang namanya mental block di dalam dirinya.
0: Iya, yang seperti apa itu Kak Titi?
1: Mental block itu biasanya dipenuhi oleh kata-kata yang negatif.
0: Waduh.
1: Ya. Ya, dalam pikirannya hanya ada bersarang kata-kata dia bisa karena didukung fasilitas orang tuanya, misalnya, ya. Kata-kata itu. Iya sih, Riani bisa karena dia didukung oleh fasilitas orang tuanya. Si B bisa karena dia didukung orang dalam. Ya, si C bisa cantik karena memang dia punya duit banyak gitu. Si C bisa juara karena dia disayang gurunya misalnya. Jadi ada mindset negatif ya, atau mental block yang menghalangi pikirannya. Sehingga dia tidak berani untuk melakukan terobosan. Karena dia pikir pikirannya begini, saya enggak mungkin deh karena saya tidak punya orang dalam misalnya ya. Saya enggak bisa deh seperti Riani karena saya tidak cantik misalnya. Saya enggak bisa deh jadi juara karena saya bukan anak kesayangan guru.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Ya, kan? Ya, jadi nah, semacam ada yang menghalangi ya, gitu ya Kak Titik ya.
1: Iya. Jadi mental block ini dipelihara. Dipelihara oleh orang-orang yang mindsetnya negatif. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Tapi karena mentalnya masih terbelenggu, artinya belum merdeka untuk berpikir secara positif, ya lari-larinya ke negative thinking terus kan. Seperti itu.
0: Dan pada akhirnya tidak.
1: Nah, inilah yang harus kita. Ya, ini yang harus kita bongkar. Ini yang harus kita bebaskan dari diri kita, apalagi anak-anak muda ya.
0: Iya. Benar banget. Lalu ada nih ke titik yang ketika seseorang memilih jalan yang berbeda mungkin dari teman-temannya, apakah itu bisa disebut sebagai sebuah kemerdekaan?
1: Iya kan, masing-masing orang tuh punya hobi yang berbeda ya. Punya kemampuan yang berbeda. Ada orang yang literasinya bagus ya, menulisnya bagus ya. Kemudian menghitungnya juga keren gitu. Dia mungkin bidang dia bisa melukis gitu dengan indah, bisa bernyanyi dengan suara yang merdu, ya. Bisa punya kemampuan teknologi yang mumpuni. Nah, masing-masing orang kan punya kecerdasan yang berbeda-beda, punya keahlian yang berbeda-beda. Nah, ketika dipenuhi dengan negative thinking, keahlian ini tidak akan tereksplor. Tidak akan tereksplor. Artinya dia belum merdeka dengan secara pikirannya. Tapi bagi orang-orang yang merdeka, yang seperti ini justru mereka explore keluar. Karena apa? Pertama, dia punya percaya diri. Nah, ini korelasinya begini. Terus merdeka dalam hal ini gimana sih? Yang pertama adalah berani untuk berpikir terbalik, ya. Yang tadinya negatif semua, coba cari lawannya. Lawan dari negatif kan positif, ya. Misalnya, dia ya harus tahu bahwa iya sih, masing-masing orang tuh punya hobi yang berbeda, punya keahlian yang berbeda. Jadi kalau dieksplor, masing-masing mengeksplor dirinya dengan kemampuannya sendiri, maka dia akan merasakan kenikmatan yang sebenarnya, karena dia bebas untuk mengeksplor dirinya, tidak tertahan-tahan begitu. Karena takut nanti orang lain menilai dia, ya kan?
0: Iya.
1: Contohnya begini, paling mudah teman perempuan. Misalnya kamu punya hobi nyanyi, tapi takut tampil untuk misalnya perform, takut untuk kompetisi, takut. Kenapa takut? Karena takut dinilai. Penilaian orang terus membuat dirinya tidak berani keluar dari zona nyaman. Nah, artinya dia belum merdeka secara mental. Jadi kalau malam ini kita lebih banyak bicara tentang mindset positif, di mana ketika belum berani keluar dari sana, maka sebenarnya kita belum merdeka secara mental. Masih negatif semua di dalam diri kita, dengan yang tadi kata mental block itu. Mental block artinya penghalang di dalam pikiran.
0: Mau melangkah,
1: nanti Riani bilang suara kamu jelek deh. Padahal orang lain tidak menilai itu. Tapi kita sudah menilai diri kita sendiri. Itu namanya mental block.
0: Oke, seperti itu. Lalu ini sebenarnya yang suka jadi pemikiran nih, kita kan lagi ada di era media sosial ya. Pokoknya apa-apa tuh semua diakses lewat medsos. Nah, kadang kita tuh ngerasa kayak, aduh, ini orang pencapaiannya tinggi banget lagi, yang ini udah kayak gini, yang ini udah kayak gini. Akhirnya orang tersebut malah insecure. Dan apakah itu bisa jadi definisi bahwa belum merdeka atau tidak merdeka?
1: Iya, kalau jawabannya adalah benar sekali. Secara mental dia belum merdeka, ya. Kedua, dia hidup dari penilaian orang lain. Ketiga, dia belum mengenal dirinya sendiri. Belum tahu dirinya. Self awareness-nya tuh kurang. Gitu. Dia belum kenal siapa sih dirimu, apa sih potensimu, apa yang bisa kamu lakukan dengan potensi itu. Itu belum terjawab. Jadi, kalau kita ingin keluar dan merdeka, yang pertama kita harus kenali diri kita dulu. Siapa kita, apa potensi kita yang paling baik, tapi belum terasah, ya kan? Yang kedua, jangan terlalu banyak melihat orang. Karena melihat orang, artinya kita memberi kesempatan diri kita untuk dinilai. Nah, penilaian itu tidak selalu membuat kita maju loh, kalau isinya negatif semua. Maka sebenarnya saran saya adalah coba fokus pada potensi terbaik kita. Gitu. Rumusnya adalah setiap orang punya potensi yang terbaik. Dan tidak setiap orang mampu melakukan semuanya. Mungkin.
0: Betul.
1: Gak mungkin. Misalnya satu Riani bisa melakukan A sampai Z, tidak mungkin. Pasti setelah Riani introspeksi, merenung, terus berkomunikasi dengan diri sendiri, pasti tahu potensi saya yang paling bagus tuh ini loh. Dan ketika kita menemukan itu, itulah yang kita kembangkan, itulah yang kita tajamkan. Nah, penyakit hari ini, penyakit generasi muda hari ini, terlalu melompat-lompat.
0: Itu yang seperti bagaimana itu, Kak Titik?
1: Iya, orang melakukan A, dia mau juga. Ya, melakukan B, mau juga. Apakah ini salah? Tidak salah. Karena memang sudah memang momennya sudah seperti itu. Maksudnya sudah eranya. Dan memang anak-anak muda itu kan suka explore sesuatu yang baru. Ya. Tetapi ingat, teman pro 2, tidak ada master yang beragam-ragam.
0: Iya, betul.
1: Master itu adalah ahli di bidangnya. Tuh. Coba deh perhatikan, master science, ya?
0: Yeah.
1: Master komunikasi, master apa gitu. Itu pasti dia membidangi satu hal yang memang betul-betul potensi terbaiknya.
0: Iya.
1: Nah, yang membedakan adalah kita mempelajari semuanya boleh, sekedar knowledge, sekedar ilmu pengetahuan. Biar kita tidak kosong-kosong banget gitu. Kalau diajak cerita, kita nyambung, ya kan?
0: Iya.
1: Tapi teman kedua harus paham potensi terbaiknya apa. Supaya apa? Lebih fokus, lebih tajam, dan lebih mengembangkan ketajamannya itu menjadi sebuah profesionalitas. Kalau mau betul-betul mendalami bidang itu.
0: Oke, baik. Jadi kita tuh dengan cara merdeka, dengan cara kita ini sendiri juga diajarkan ya, Katis, bagaimana caranya biar fokus, biar definisi merdekanya kamu tuh bisa kamu raih gitu ya.
1: Iya, jadi beragam-ragam beragam-ragam keterampilan, skill bisa kita lalui, bisa kita coba semua, boleh. Ya. Tapi suatu hari nanti kalian pasti tahu sendiri, saya kayaknya ini deh bidang utamaku, gitu. Ini bidang utamanya di sini, gitu. Nah, kalau kalian mau serius supaya menjadi orang yang merdeka, tidak terlalu tertekan dengan beragam-ragam hal yang sebenarnya tidak efektif, ya, mending ketika menemukan potensi terbaik, itulah yang kalian pegang dan kembangkan.
0: Oke, baik, seperti itu. Jadi yang pasti nih, teman pradua kita tuh masing-masing punya versi ya, merdeka dengan cara kita sesuai dengan topik malam hari ini ya, bisa kamu wujudkan dengan pastinya dengan cara kamu sendiri. Nah, untuk kamu nih teman pradua yang mungkin pengen sharing juga bareng kita malam hari ini, boleh kamu pantengin via live TikTok Rari Kendari. Mungkin kamu ada yang pengen ditanyain atau ada yang pengen di-share malam hari ini, boleh banget, nanti kita bakal bahas juga mungkin kalau misal ada kaitannya dengan topik kita malam hari ini. Atau juga kamu boleh DM di Instagram di @pro2kendari. Nah, Kak Titik, ini sebenarnya yang jadi poin utama nih. Lalu bagaimana sih sebenarnya caranya biar kita tuh bisa mewujudkan merdeka versi kita itu? Apa gitu kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk seseorang mungkin yang baru sadar, aduh saya harus kayak gini, harus kayak gitu. Itu harus kayak gimana tuh?
1: Kita mulai meneliti diri kita sendiri, mengamati diri kita sendiri kan. Ada hal-hal kecil yang sebenarnya sangat bermakna dalam hidup. Misalnya kita mampu berkarya di bidang-bidang tertentu, misalnya kita punya kemampuan menulis, ya itu. Nah, kita berkaryanya di situ. Nah, tetapi ingat, ketika kita sudah menemukan itu, potensi itu, maka sebenarnya kita harus belajar sungguh-sungguh untuk mendalami itu. Karena banyak orang hanya tahu punya potensi tapi malas untuk mengembangkan. Ini loh, jadi sebenarnya dia tahu tapi masih ada mental block-nya yang menahan sehingga dia belum merdeka untuk belajar bersungguh-sungguh. Karena itu tadi, Riani dan teman pro 2, dia takut penilaian orang. Nah, kalau kita takut sama penilaian orang, artinya kita belum, masih terbelenggu kan?
0: Ya, betul.
1: Masih terbelenggu. Kita belum merdeka. Itu, jadi hari ini merdeka yang sesungguhnya adalah ketika kamu mampu berkarya di bidang-bidang yang sederhana. Misalnya, membuat konten juga itu sebuah karya loh ya. Misalnya konten kreator ya. Konten sekarang kan begitu, konten kreator. Kamu tahu bahwa ternyata kamu bisa berkarya di bidang itu. Dan itu kalau didalami kan bisa menghasilkan.
0: Iya, betul-betul.
1: Gitu. Tapi sebelum melangkah ke penghasilan, apa yang harus dilakukan teman pro 2? Belajar sungguh-sungguh untuk mendalami itu.
0: Iya.
1: Begitu kan? Fasenya kan begitu. Tahu bahwa kamu tuh hobi ngomong, bisa berkarya karena kamu tahu digitalnya, punya kecerdasan digital yang bagus, ya kan? Cuma karena kamu hanya tahu punya potensi itu, terus stagnan, tidak mau berkembang, tidak mau ikut kelas-kelas lagi karena merasa saya sudah bisa kok. Padahal ilmu pengetahuan tuh kan berkembang tiap hari kan, itu. Nah, jadi fasenya adalah pahami diri kita, kemudian kita mampu berkarya di bidang mana, terus kita dalami dan belajar sungguh-sungguh. Nah, itu adalah cara kita untuk mengisi kemerdekaan ini sebenarnya. Kalau dulu kan angkat senjata,
0: ya.
1: Sekarang kita berkarya dengan skill kita masing-masing, itu. Yang hobi ngomong, dia bisa berkarya untuk mengedukasi teman sebayanya, itu. Lewat apa? Lewat konten misalnya, ya kan? Bikin konten-konten edukatif, itu namanya karya yang produktif, yang edukatif. Terus, kalau kamu misalnya suka berpetualang, suka hiking, suka exploring, kan? Ya. Kamu bisa memperkenalkan daerah kamu ke seluruh dunia lewat apa? Karya apa? Menulis buku, bikin konten atau apapun. Itulah yang dimaksud dengan kemerdekaan sejati. Kamu tahu diri kamu, potensi kamu, lalu kamu kembangkan dan bisa menjadi manfaat bagi negaramu. Lumayan kan kita jadi konten kreator yang explorer, terus kita perkenalkan daerah kita, datanglah turis ke negara kita, kan? Devisa untuk bangsa, artinya keberadaan kamu sebagai anak muda itu bermanfaat bagi bangsa. Itu yang disebut dengan mengisi kemerdekaan dan bermanfaat bagi negara. Daripada kamu disuruh pindah.
0: Lebih baik stay dengan perkembangan yang baru ya.
1: Lebih baik kamu explore diri dan memberikan makna kepada bangsa, gitu iya, kan?
0: Bener banget. Tapi sebentar kita tahan dulu Kak Titik, mungkin kita akan jeda dulu beberapa waktu ke depan dia. Dan juga Reni mau ajak teman Pro 2 untuk gabung di sharing time malam hari ini. Kita bakal kebalik lagi setelah yang satu ini. Pastiin untuk kamu stay tune di Pro 2 Pengendari, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film.
2: Info musik.
0: Info komunitas.
2: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
2: Info wisata.
0: Info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani dan juga Kak Titik malam hari ini ya. Kita masih ada di sharing time dan pastinya masih bahas juga tentang bagaimana merdeka dengan cara kita.

0: majunya kamu gitu ya. Jadi kalau ada hambatan-hambatan yang membuat kamu tidak bisa maju, artinya ada hambatan mulai dari mental, psikologis yang membuat kamu tidak bisa kemana-mana. Nah, itu artinya kamu belum bebas secara mental, belum merdeka secara mental. Maka kita harus mulai menyadari bahwa harus dibebaskan nih diri kita dari belenggu-belenggu itu. Di awal tadi kita sudah bahas ya, tentang bebas dari bodoh, kebodohan ya. Bebas dari malas, mager. Ada kan anak-anak sekarang tuh, aduh, kalau sudah telanjur rebahan ya, mager kan.
1: Itu bisa berjam-jam, mager. Itu sampai menghabiskan waktu seharian mungkin.
0: Ya, mager, malas gerak, akhirnya malas berkarya, hanya menunggu, waiting only, no action, ya kan?
1: Ya,
0: seperti
1: betul.
0: Itu. Nah, ada lagi yang belum merdeka dari perpecahan. Pokoknya apapun yang berbeda, selalu dianggap sebagai ancaman, itu.
1: Ya.
0: Jadi ada orang tertentu yang begitu, beda pandangan, beda paradigma, beda preferensi, semuanya dianggap musuh, ya kan? Padahal masing-masing orang kan punya cara pandang berbeda-beda.
1: Ya, betul.
0: Nah, kita harus pahami itu, bahwa dengan perbedaan sebenarnya kita bisa kuat kalau masing-masing memahami bahwa masing-masing orang tuh punya kelebihan dan kelemahan, kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan, ya kan? Nah, dan yang paling parah adalah ketika mereka belum merdeka dari rasa takut. Yang kayak tadi saya katakan di awal, untuk mimpi besar saja takut. Artinya kamu belum merdeka, ya? Padahal merdeka yang sesungguhnya itu adalah kalau kamu merasa punya potensi, terus bebas berkarya tapi bertanggung jawab. Nah, itulah makna merdeka sebenarnya. Ya, punya potensi, bisa bebas berkarya tanpa ada yang menghalangi, dan harus bertanggung jawab. Itulah sesungguhnya yang diinginkan, dan makna kemerdekaan hari ini itu seperti itu, teman Pro2. Jadi untuk sampai ke sana harus bagaimana? Ya, sebagai anak muda yang bertanggung jawab, dia harus tetap menjaga karakter bangsa Indonesia itu kan sopan santun sebenarnya ya.
1: Iya, betul.
0: Karakter kita kan sopan santun. Nah, menghormati orang tua, guru, ya, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, adab kita dijaga. Itu semua adalah bentuk-bentuk untuk menjaga dan merawat karakter bangsa kita. Jadi cerdas, keren, tapi tetap beradab. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk dari secara keseluruhan makna kemerdekaan yang munculnya di dalam sosok anak muda hari ini. Seperti itu.
1: Oh,
0: jadi penampakannya tuh begitu.
1: Betul, seperti itu. Nah, kalau Kak Titik, pernah gak sih Kak ada pengalaman pribadi gitu tentang sebuah kemerdekaan? Mungkin kayak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup Kak Titik sampai akhirnya Kak Titik sadar, oh iya, saya harus bertumbuh nih, saya harus merdeka dari ini, terus saya harus melakukan ini. Ada gak sih cerita yang inspiratif kayak gitu, Kak?
0: Oh iya, waktu kecil itu sebenarnya saya adalah orang yang tertutup.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya. Ya, saya omongnya kalau istilah anak muda sekarang itu, yang anak-anak sekarang itu insecure gitu,
1: introvert
0: kan.
1: Mungkin
0: tidak punya
1: ya.
0: Introvert, ya, insecure, yang tidak percaya pada diri sendiri.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, kenapa? Terlihatnya tuh secara ini, dari suara saja, suara saya tuh tidak sekeras dan setegas hari ini.
1: Mungkin waktu itu masih malu-malu keluarnya ya.
0: Iya, dan ngomong pun sama orang itu bahkan kadang-kadang kurang jelas gitu, maksudnya kurang kedengaran. Saking sangat kecilnya suara saya, kan gitu. Entah apa, karena turunan atau apa, tapi saya tidak berpikir ke situ. Cuman memang pembawaan diri saya itu begitu. Orang bilang lembut sih, orang bilang lembut, ya, begitu. Nah, kemudian saya masuk ke dalam sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang

0: tiba-tiba berada di dalam lingkungan, waktu itu saya pekerjaan pertama saya kan jurnalis.
1: Oh iya.
0: Ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Ya. Saya kaget kan berada di lingkungan jurnalis yang sangat-sangat hektik ya. Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Dunia kerjanya. Suara orang-orangnya kencang-kencang. Mm-hmm. Ya.
1: Yeah.
0: Kemudian apa namanya? Kehidup dunia kerjanya juga sangat dinamis.
1: Mm-mm.
0: Ya kan?
1: Yeah.
0: Itu. Nah, mau tidak mau kita kan harus mengimbangi.
1: Mm-mm.
0: Gitu. Nah, bagi saya yang orangnya sangat tertutup dan ya banyak kelemahannya waktu itu.
1: Mm-mm.
0: Kalau saja saya terus berpikir bahwa saya tidak bisa berubah ya dengan mm-mm. mindset negatif yang fixed mindset, mungkin masih ingat ya materi kita beberapa waktu yang lalu ya, yeah, fixed yeah. mindset. Atau mindset yang tidak terkunci gitu, mindset mm-hmm. terkunci yang oke, kamu orangnya pemalu, kamu orangnya insecure, memang sudah begitu kamu gitu, jadi tidak bisa berubah lagi. Mm-hmm. Itu namanya fixed mindset.
1: Yeah.
0: Ya kan, kalau saja saya masih memegang teguh fixed mindset itu,
1: mm-hmm.
0: maka saya tidak akan seperti hari ini menjadi public speaker. Bertolak belakang kan?
1: Iya betul. Hari ini bicaranya dengan sangat lantang gitu. Padahal pernah ada di masa Kak Titik ragu-ragu untuk ngomong, iya. Mungkin masih malu-malu tampil di depan ya.
0: Iya. Iya. Nah, kenapa saya bisa berubah? Karena saya melihat situasi tidak seperti apa yang saya dapatkan sejak kecil sampai sekolah menengah pertama. Ya kan?
1: Yeah.
0: Sampai SMA dan di sekolah menengah atas. Nah, disitulah saya belajar bahwa oh ternyata hidup ini berubah.
1: Mm-mm.
0: Gitu kan?
1: Yeah.
0: Dan kita pun harus ikut menjadi orang yang mau berubah.
1: Mm-mm.
0: Nah, tiba-tiba ada kata-kata yang sempat tertanam di mindset saya itu begini kata-katanya. Hidup tuh kan harus orang tuh harus berubah ya.
1: Mm-mm.
0: Karena yang tidak berubah itu hanya dinosaurus. Itu yang tidak mau berubah itu dinosaurus, makanya dia punah.
1: Yeah.
0: Itu. Nah, kalau kamu tidak mau menjadi orang yang punah, jangan mau jadi dinosaurus. Jadilah orang yang mau berubah. Nah, kata kuncinya adalah mau beradaptasi.
1: Mm.
0: Beradaptasi. Ternyata okay. dari adaptasi kita banyak belajar bahwa oh ternyata hidup ini tidak dipenuhi oleh orang-orang yang tertutup.
1: Hmm.
0: Ternyata ada bagian hidup lain yang kita harus kenali juga. Nah, jadi kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada di sekitar kita. Kekuatan adaptasi itu harus dimiliki oleh anak-anak muda hari ini.
1: Hmm.
0: Jadi jangan bawa-bawa mindset kita yang fix tadi, hmm. yang terkunci,
1: hmm.
0: tapi jadilah anak muda yang growth mindset, yang mindsetnya tumbuh.
1: Ya.
0: Nah, kenapa bisa tumbuh? Karena mm-hmm. dunia pergaulannya juga berbeda.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Maka carilah dunia pergaulan yang tumbuh, yang growth. Gitu.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Seperti itu teman Pro 2.
1: Oke, okay, baik seperti itu. Yang pasti kembali lagi sama diri kita ya Kak Titik, kayak di poin pertama tadi yang mengatakan bahwa
0: yes,
1: kita tuh harus sadar gitu tentang diri kita
0: ya,
1: setelah kita cari tahu.
0: Self-awareness.
1: Mm-hmm, ya, betul.
0: Kesadaran diri, mengenali diri sendiri,
1: mm-hmm.
0: siapa diri kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita,
1: mm-hmm.
0: dan mau kemana kita. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab.
1: Mm-hmm.
0: Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus teman Pro 2 jawab.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa? Karena sebelum menjawab itu, kalian tidak bisa kemana-mana.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Karena terkunci mm-hmm. dengan mindset tadi yang buruk-buruk, yang negatif.
1: Hmm. Tapi sebentar Kak Titik, biasanya ada yang bikin bingung gitu. Kalau misal saya udah tahu nih caranya biar saya bisa berkembang, saya bertumbuh, contoh self-awareness gitu. Saya harus tahu gitu tentang saya, kelebihan saya, potensi saya harus tahu. Tapi kalau misal saya tanya ke diri sendiri, saya harus apa ya, saya harus kemana ya, tapi saya masih bingung gitu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bergaul dengan orang yang udah lebih di atas saya, atau mungkin saya harus banyak baca buku buku atau mungkin saya harus nonton konten apa gitu?
0: Oh iya, betul sekali. Kalau misalnya teman Pro 2 masih bingung, inilah pentingnya kita mencari mentor.
1: Ya, okay.
0: Kita mencari orang yang menjadi teman bicara kita. Ya, yeah. Kalau teman berdua mendengar kata mentor kan terlalu serius gitu ya.
1: Yeah.
0: Atau mencari coach, aduh serius banget.
1: Aduh serius banget ya.
0: Padahal
1: teman ngobrol.
0: Padahal ya, sebetulnya sebenarnya mentor dan coach itu biasanya ada di sekitar kita kok, kayak teman kita. Sahabat terbaik kita, pasangan kita, mereka tuh adalah coach dan mentor-mentor yang sebenarnya bisa kita andalkan, ya. Yang tapi dengan syarat mereka adalah orang-orang yang memang bijaksana, kan?
1: Oh,
0: maksudnya
1: ya,
0: bisa dijadikan teman bicara, teman yang jujur seperti itu, memberi penilaian kepada kita.
1: Yang gitu. Rasional.
0: Jadi,
1: ya.
0: Cari mentor yang ketika kalian masih bimbang, ajak dia diskusi. Misalnya, Kak, saya tuh sebenarnya saya punya bakat itu ini, tapi kenapa ya masih ragu untuk memulai? Saya memulainya dari mana? Biasanya para mentor dan coach itu kan sudah pernah melewati jalan itu, kan? Dia biasanya memberi kita saran, maksudnya, oh iya, saya juga dulu begitu. Nah, ada satu cara yang saya lakukan. Saya lakukan begini-begini. Dan teman-teman harus catat ya, bahwa mentor dan coach terbaik adalah orang-orang yang pernah melalui jalan yang dia bahas gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Jadi misalnya, misalnya gini, mentor kehidupan kalau saya sebut ya. mentor kehidupan misalnya. Kita jadi lebih semangat ketika misalnya contoh sakit saja ya, sakit ya, kita ditimpa satu penyakit lah. Terus ada orang yang sembuh dari penyakit yang sama dengan kita, ya kan?
1: Ya.
0: Terus dia cerita, saya pernah loh ada di posisi kamu, terus saya lakukan ini, semangat nggak yang sakit? Semangat kan,
1: semangat.
0: Karena dia punya harapan, dia punya harapan bahwa oh, ternyata penyakit saya ini tidak semenakutkan
1: yang saya bayangkan,
0: apa yang ada di bayangan saya.
1: Oh,
0: ternyata ada orang yang lebih parah lagi bisa melalui itu. Nah, itu maksud saya. Mentor dan coach kehidupan kadang-kadang adalah para pelaku dan peristiwa.
1: Iya, betul. Yang sudah melewati yang jalur kita, yang akan kita tempuh nanti, gitu ya kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Kalau bahasa kekiniannya, testimoni ya sih, Kak Titik?
0: Iya, gitu kan? Jadi kalau kalian masih ragu, kalau kalian ragu kan, saya sebenarnya ini, tapi kok ini ya? Saya harus punya orang yang menunjukkan saya. Kita cari saja teman kita yang kayaknya, ini kalau diajak bicara enak deh. Kayaknya dia bisa kasih kita gambaran, masukan, kan?
1: Iya.
0: Jadi, bayangin coach dan mentor itu jangan terlalu
1: yang
0: berat-berat juga.
1: Mungkin senior-senior gak harus juga ya.
0: Iya. Ada sih yang profesional coach, profesional mentor, ada. Yang sudah certified gitu ya, tapi ada orang yang namanya mentor kehidupan yang tanpa sertifikasi dia pernah melalui jalan itu.
1: Oke, mungkin kadang kita nggak sadar ya kalau ternyata orang yang seperti itu yang kita butuhkan itu ada di sekitar kita ya, Kak Titik ya.
0: Jadi mungkin biasanya begitu dan jangan terpaku ini juga Riani ke usia, belum tentu loh itu ya.
1: Iya.
0: Usia berbanding lurus, berbanding lurus dengan kebijaksanaan belum tentu juga.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita belajar dari orang yang lebih muda.
1: Betul gitu. Sekali Kak Titik. Biasanya tuh kayak
0: jadi
1: gitu.
0: Jangan ego juga kita tua-tua ya.
1: Nah, yang biasanya tuh kayak gitu sih Kak Titik ya. Kalau misal kayak doi yang mungkin agak lebih tua daripada si orang yang dia butuhkan ini, dia kayak aduh sama adek nih kayak yang lebih muda dari saya emang iya harus dipercaya kayak gitu ya kan. Tapi padahal gak harus kayak gitu juga. Mungkin yang muda itu mungkin lewat jalur lain sampai akhirnya kamu bisa belajar lewat dari situ ya.
0: Nah, benar-benar. Kayak sekarang kan digitalisasi kan,
1: digital, ya, betul.
0: Dunia digital. Di mana para Gen Z itu kan digital native.
1: Iya, benar ya kan? Banget. Digital native.
0: Nah, ketika misalnya generasi sebelumnya X, Y,
1: boomer,
0: kan, baby boomer tidak bisa diajak diskusi, itu mentok dia. Padahal bisa saja yang muda-muda ini mengajari kita yang sudah mandek otaknya, sudah berat untuk berpikir banyak, ya kan?
1: Itu betul.
0: Jadi mentor itu bisa siapa saja yang bisa memberikan kita ide kreatif, masukan, dan juga kadang-kadang dari dia ngomong pun kita jadi sadar, oh iya ya, oh iya ternyata bisa ya. Nah, jadi jangan muluk-muluk teman pro 2, teman jalan kamu bisa jadi seorang mentor hidup kamu.
1: Iya, benar. Atau mungkin teman sekolah mungkin, atau teman di tempat kerja yang ternyata mengajarkan kita hal yang lain yang mungkin selama ini kita nggak sadar gitu ya.
0: Betul. Makanya open mind,
1: oh, ya kan? Iya,
0: open mind,
1: bener.
0: Open heart, itu untuk saling mengisi. Apalagi namanya teamwork, ya, teamwork di kantor. Teamwork di kantor itu kan terdiri dari beberapa level usia. Nah, ketika level up-nya adalah generasi-generasi terdahulu, itu kan egosentris, egonya tinggi.
1: Betul.
0: Diajari anak hari ini itu kan ada ego sendiri kan gitu. Nah, ketika kita tidak open mind, maka kita akan tertinggal menjadi dinosaurus.
1: Punah gitu. Deh.
0: Kita tidak bisa tidak bisa belajar hal-hal baru, padahal anak-anak muda ini bisa kita manfaatkan untuk mempelajari hal-hal yang tidak pernah kita lewati atau agak berat untuk kita pelajari lagi.
1: Iya, betul seperti itu. Jadi sebenarnya kita nggak boleh meremehkan siapapun di sekitar kita ya, Titik ya. Bisa jadi, bisa jadi orang-orang tersebut yang kita selama ini nggak sangka-sangka, oh ternyata dia mengajarkan kita beberapa hal yang membuat kita akhirnya sadar, oh kita tuh seperti ini, kita harus melakukan hal seperti ini untuk menghadapi mungkin beberapa hal dalam hidup kita yang kita bingung, sampai akhirnya kita bisa mengambil poin yang bisa dipelajari dari dia. Nah, Kak Titik.
0: Ya, silakan.
1: Yeah. Silakan. Last but not least nih ya, karena ini udah mau jam 10 malam ini. Rani mau minta deh. Iya, kita enggak kerasa kan obrolannya udah mau jam 10 aja dan sharing time harus berakhir. But di ujung ini Rani mau minta deh pesan-pesan dari Kak Titik, apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda supaya kita tuh bisa merdeka dengan cara kita, dan mungkin ngasih inspirasi juga buat teman dua yang lagi dengerin kita malam hari ini. Mana tahu ada yang masih bingung gitu, gimana sih merdeka versinya aku gitu. Silakan Kak Titik.
0: Iya. Ya, jadi teman pro 2 ya, yang harus kita ingat bahwa kemerdekaan ini bukan pemberian, itu dulu ya.
1: Iya.
0: Bukan pemberian, bukan titipan juga ya. Tapi ini adalah kesempatan kita untuk sekarang giliran kalian lah yang anak-anak muda itu untuk mengisinya ya, meneruskannya, mengisinya supaya bangsa ini lebih hebat lagi. Kuncinya jangan pernah merasa kecil, apalagi mindset kalian tuh dikunci di posisi yang benar-benar tidak produktif begitu ya. Jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa tidak berarti, karena setiap orang tuh punya peran masing-masing. Contohnya dalam teamwork, ada orang yang mungkin runners, harus lari sana lari sini, kalau tidak ada dia semuanya tidak akan beres begitu ya. Ada office boy yang ketika tidak ada dia maka tidak bersih lah ruangan itu misalnya. Semua orang berperan. Jadi intinya kita harus mensyukuri bahwa ketika pejuang kita sudah memerdekakan kita dari fisik, secara fisik ya, maka saatnya sekarang mental kita yang harus kita merdekakan dengan cara bebaskan diri kita dari keterbatasan kebodohan, dari keterbatasan rasa malas, ya, kemudian buka diri, kemudian sadari potensi, dan mulailah dari hal yang kecil. Sekecil apapun yang bisa kalian lakukan, ketika itu hal yang positif, saya yakin akan sangat bermanfaat sekali bagi, tidak usah jauh-jauh dulu untuk negara dan bangsa. Cukup untuk lingkungan kita dulu lah ya. Dengan lingkungan sekolah misalnya, di lingkungan kantor misalnya, di lingkungan keluarga, bahkan di masyarakat sekitar kita. Nah, jadi teman Pro 2, merdekakan pikiran kamu ya. Jangan batasi karya kamu. Dalami karya kamu, karena sekecil apapun karyamu ketika itu positif, maka akan bermanfaat bagi bangsa ini ya. Okay. Terus berkarya, beranilah untuk memulai dan keluarlah dari cangkang zona nyamanmu itu.
1: Wih, keren banget. Terima kasih Kak Titi malam hari ini udah menyempatkan waktu di sharing time merdeka dengan cara kita sendiri. Kita yang tahu, pertama-tama kita harus sadar dulu apa potensi kita dan apa yang harus kita kembangkan. Kita masih punya waktu dan iya, tidak ada kata terlambat kan ya Kak Titi. Lebih baik mungkin
0: sedikit.
1: Iya, betul. Mungkin kalau misal kamu melabeli dirimu terlambat, ya sudah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
0: Itu fix mindset itu, melabeli diri terlambat sih terlambat. Tidak ada kata terlambat. Yang penting kamu mau mengembangkan dan punya keinginan untuk membanggakan dirimu, keluargamu, dan bangsamu.
1: Betul,
0: ya. Tetap semangat dan rayakan kemerdekaan dengan caramu sendiri, dengan hal-hal yang positif ya.
1: Iya, merdeka. Benar. Wih, sekali merdeka tetap merdeka ya Kak Titik ya.
0: Ya.
1: Oke deh Kak Titik, selamat melanjutkan aktivitasnya. Iya, sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Selamat menyambut kemerdekaan ya Kak Titik ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Iya,
0: salam antusias.
1: Salam antusias.
0: Sampai ketemu
1: minggu depan. Ya, see you. Dan ya teman Pra 2, kalau misal kamu masih bingung mungkin merdeka versinya kamu gimana, coba kamu pikir-pikir lagi apa kira-kira yang bisa bikin kamu ada di posisi yang benar-benar merdeka. Apakah itu dari hobi yang kamu punya atau pekerjaan kamu atau mungkin hal yang kamu suka. Yang pasti semuanya tergantung dari diri kamu teman Pra 2. By the way, sharing time harus berakhir malam hari ini, tapi seperti biasa nanti kamu bakal ketemu lagi sama Kak Titik di Rabu malam depan ya, minggu depan teman Pra 2 di jam 9 sampai dengan jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya Reni masih temani kamu malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam. Selanjutnya bakal ada Story in Radio yang akan hadir ke ruang dengar kamu. So, don't go anywhere, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Setiap pagi, Aira selalu berangkat ke sekolah lebih awal daripada temannya yang lain. Ia ingin memastikan tidak ada yang memperhatikannya terlalu lama, tidak ada tatapan yang bisa membaca luka yang ia simpan rapat. Seragamnya tampak rapi, seolah semua baik-baik saja. Tapi, setiap langkah menuju kelas, bagai melewati lorong panjang penuh bayangan yang mengejek. Sejak pindah sekolah, Aira menjadi sasaran lelucon dan hinaan. Teman-teman sekelasnya menganggap dirinya aneh karena ia pendiam dan tak suka keramaian. Foto-foto dirinya yang sedang sendiri pernah tersebar di grup kelas, diberi tulisan yang menyakitkan. Ia tidak pernah membalas, hanya menelan sakit dan berharap esok akan lebih baik. Hari demi hari, kepercayaan dirinya tergerus. Aira yang dulu gemar menggambar, kini menyembunyikan semua pensil warnanya. Ia takut hasil karyanya ditemukan lalu jadi bahan tertawaan. Ia mulai percaya kalau dirinya memang tak layak berteman. Namun, ada seseorang yang memperhatikan perubahan itu. Bu Dinda, guru seni. Ia selalu melihat bagaimana Aira menatap kanvas kosong, seolah ingin berbicara tapi tercekat. Suatu siang, saat kelas sedang sepi, guru itu menaruh sebuah buku gambar baru di meja Aira. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya meninggalkan secari kertas yang bertuliskan pesan sederhana. Dunia butuh warnamu. Pesan kecil itu menjadi percikan cahaya pertama di ruang gelap Aira. Malam itu, ia membuka buku itu dan membiarkan tangannya menari kembali. Di halaman pertama, ia menggambar seorang gadis yang berdiri sendiri, dikelilingi bayangan besar yang menakutkan. Namun di sudut gambar, ada cahaya kecil yang tumbuh. Setiap hari, cahaya itu ia buat lebih besar, hingga akhirnya menelan semua bayangan yang pernah membuatnya takut. Lama-kelamaan, teman-temannya mulai melihat perubahan. Aira mulai tersenyum, walau masih kecil dan hati-hati. Ia mulai menampilkan karyanya di kelas. Beberapa anak terkejut, bahkan kagum. Mereka tak tahu bahwa gadis yang mereka sakiti ternyata memiliki dunia indah yang belum pernah mereka lihat. Bully memang meninggalkan bekas yang dalam, tapi Aira membuktikan bahwa luka itu bisa berubah menjadi kekuatan. Ia tidak melupakan masa kelamnya, namun memilih untuk menatap masa depan. Suatu hari, ia melihat seorang siswa baru dengan wajah yang terlihat takut dan canggung seperti dirinya dulu. Kali ini, Aira yang mendekat lebih dulu. Ia tahu persis bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat namun tetap disakiti. Dia ingin memastikan tidak ada lagi yang harus berjalan sendirian melewati lorong sekolah yang penuh bayangan. Senyum kecil di bibir siswa itu adalah bukti. Satu kebaikan, tak peduli sekecil apa, bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang hampir menyerah. Story in Radio.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Teman Produa, kisah ini datang dari seorang pemuda namanya Tama. Dia pernah percaya bahwa Gita adalah akhir dari semua pencariannya. Teman ngobrol paling nyambung, partner diskusi paling asyik, sekaligus tempat paling nyaman untuk pulang. Mereka gak pernah resmi pacaran, tapi dunia mereka kayak saling ngelingkar satu sama lain. Sampai pada suatu malam Gita bilang, "Aku mau menikah. Bukan dengan Tama, tapi dengan laki-laki pilihan orang tuanya." Tama cuma jawab, "Oke." Tapi setelah itu, dia gak pernah lagi duduk di warung kopi tempat biasa. Gak lagi buka galeri foto lama. Gak lagi dengerin lagu favorit mereka. Luka itu gak langsung sembuh. Beberapa bulan ke depan, Tama masih belajar tidur tanpa nangis, masih belajar menerima kalau hal yang paling dia jaga bisa aja bukan untuk dia. Tapi pelan-pelan, dia mulai bangun pagi lagi, mulai olahraga lagi, mulai kirim lamaran kerja yang dulu dia tunda, mulai ngobrol sama orang baru, dan dia mulai sadar. Kehilangan itu bukan tentang kenapa dia pergi, tapi kenapa kamu tetap bertahan meskipun dia pergi? Sekarang kalau ditanya, Tama masih ingat Gita. Tapi bukan dengan amarah, bukan juga dengan sedih. Tapi dengan senyum kecil dan kalimat, "Terima kasih udah mampir dan terima kasih juga karena pergi." Dari kisah ini kita belajar bahwa gak semua yang kita perjuangkan akan jadi milik kita. Tapi dari kehilangan, kita seringkali belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Kadang, hati gak perlu menang untuk bisa sembuh. Ia hanya butuh diterima, dirawat, dan diberi waktu.

Suara ayam jantan di sebuah desa kecil menjadi penanda awal perjalanan seorang pemuda bernama Arya. Sejak kecil, ia tumbuh di antara suara angin yang menyisir daun padi dan derap kaki para petani yang pulang saat matahari tenggelam di balik bukit. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya selalu gelisah. Ia memandang setiap pesawat yang melintas jauh di langit sebagai tanda bahwa dunia tak hanya sampai di batas sawah dan ladang. Arya tumbuh dengan keyakinan bahwa mimpi tidak mengenal tempat lahir. Meski kehidupannya sederhana, ia memiliki harapan yang besar. Ia ingin menimba ilmu, bekerja, dan membangun masa depan yang lebih luas daripada cakrawala desanya. Dalam senyuman orang tuanya setiap ia pulang sekolah, tersimpan doa dan keyakinan bahwa anak mereka akan melangkah jauh suatu hari nanti. Pada hari keberangkatan, embun masih menggantung di ujung dedaunan. Dengan tas yang tidak terlalu besar dan uang tabungan hasil bekerja membantu ayah di sawah, Arya meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi tiap tangis dan tawanya. Di kota, dunia berubah drastis. Gedung-gedung menjulang menciptakan bayang-bayang panjang yang seakan menelan semangat siapapun yang baru menginjak kaki di sana. Langkah pertamanya dimulai dari pekerjaan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menjadi pelayan di sebuah warung makan sederhana. Hari-hari berjalan pelan. Kerinduan menyerbu di sela-sela kesibukannya. Ia sering teringat aroma tanah basah seusai hujan di desanya. Juga suara ibunya yang memanggilnya untuk makan malam. Namun, ia memilih bertahan. Kerinduan itu justru menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Tahun demi tahun berlalu. Perjalanan yang dimulai dengan langkah goyah kini menjadi langkah yang mantap. Arya akhirnya mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan. Tidak besar, tidak juga bergengsi, namun cukup untuk membuatnya merasakan perubahan yang nyata. Dari seorang pelayan warung, kini ia duduk di balik meja kerja dengan kemeja yang rapi dan rasa bangga yang sulit disembunyikan. Dalam hati kecilnya, ia menyadari bahwa semua pencapaiannya bukan hanya miliknya sendiri. Suatu hari, Arya akhirnya memutuskan untuk pulang. Jalan desa tetap sama, tetapi dirinya telah berubah. Ia kembali bukan sebagai anak yang dulu meninggalkan rumah dengan keraguan, melainkan sebagai seseorang yang telah ditempa oleh kesulitan, kegagalan, dan keberanian. Ia membawa kabar baik kepada keluarga bahwa langkahnya di kota tidak sia-sia. Meski ia kembali lagi pada kehidupan perantaunya, ia tahu bahwa rumah selalu menjadi tempat ia pulang untuk menguatkan hati. Arya mengerti bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang jarang berjalan mulus. Namun, ia percaya selama seseorang berani melangkah dan tidak menyerah pada ketakutan, setiap langkah akan membawanya pada tempat yang seharusnya ia tuju. Story in real.

Radio Evong dari teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 11 malam. Kita masih bakal bareng-bareng pastinya di jaga malam sampai nanti jam 12. Selanjutnya bakal ada sajian jazz musik yang akan temani kamu di malam hari ini. So buat kamu yang lagi bersiap untuk beristirahat, selamat beristirahat teman radio. Dan yang masih di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan nantinya kamu bisa beres-beres untuk istirahat. Dan yang masih temani kamu, so pastikan kamu station di Radio Evong Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Radio Republik Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Kau mengetahui dengan rahmat-Mu, ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman Pradiwa yang senantiasa setia di program Adiwa, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Adiwa teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peraduan dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

4 Mandonga, Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Siaran RRI Pro 2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi Kamis 13 Agustus 2026. Mengawali siaran kita di pagi hari ini teman Pro 2, mari kita dengarkan bersama sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Siddiq Aminullah SHMAG dengan topik Bahaya Riba di Dunia. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan salah satu dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam, yaitu riba. Riba bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga masalah moral dan keimanan yang berdampak buruk pada individu, keluarga, dan masyarakat. Secara bahasa, riba bermakna az-ziyadah, bertambah. Adapun secara istilah, riba adalah tambahan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi. Riba adalah tambahan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi, baik berupa pinjaman maupun jual beli. Allah dengan jelas melarang riba dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba jika kamu orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba memberikan banyak bahaya dalam kehidupan. Di antaranya mengundang murka Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudzlamun." Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka umumkanlah perang terhadap Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ayat ini menunjukkan betapa beratnya dosa riba, hingga Allah menyatakan perang terhadap pelakunya. Bayangkan bagaimana seseorang bisa bertahan jika Allah dan Rasulnya telah memusuhinya. Kemudian yang kedua, merusak keberkahan harta. Harta yang diperoleh dari riba tidak membawa keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya riba meskipun banyak jumlahnya akhirnya akan membawa kepada kemiskinan. Harta dari riba mungkin terlihat banyak, tetapi hanya membawa masalah bagi pemiliknya seperti kehilangan ketenangan, penyakit, atau musibah lainnya. Kemudian yang ketiga, menghancurkan kehidupan sosial. Riba menciptakan kesenjangan sosial yang ekstrim. Orang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin terjerat utang dan kemiskinan. Sistem riba memupuk ketidakadilan terhadap orang-orang lemah. Kemudian, bagaimana solusi untuk menghindari riba? Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam. Belajar tentang hukum-hukum transaksi yang sesuai syariat, agar kita tidak terjebak dalam riba. Kemudian yang kedua, bersyukur dan hidup sederhana. Kurangi gaya hidup konsumtif yang memaksa kita untuk berutang. Bersyukurlah dengan apa yang ada dan jalani hidup sesuai kemampuan. Kemudian yang ketiga, perbanyak bersedekah. Nah, tentu bersedekah adalah cara Allah untuk membersihkan harta dan mendapatkan keberkahan. Allah akan menggantikan dengan rezeki yang lebih baik. Kemudian yang keempat, berusaha dengan cara yang halal. Carilah rezeki melalui usaha yang halal, meskipun hasilnya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik penghasilan adalah hasil usaha seseorang yang dikerjakan dengan tangannya sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riba bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga merupakan dosa besar yang merusak kehidupan sosial. Jangan sampai kita tergoda dengan harta yang diperoleh melalui cara yang haram. Ingatlah bahwa keberkahan hidup tidak terletak pada jumlah harta, tetapi pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari riba dan membersihkan kita dan memberikan kita rezeki yang halal dan berkah. Allahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu oleh Ustadz Siddiq Aminullah SHMAG. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
3: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari resmi membuka kejuaraan sepak bola tingkat pelajar SD se-Kota Kendari. Ajang olahraga ini diselenggarakan terpadu bersama Gerakan Pangan Murah, Bazar UMKM, dan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Kancil Andonohu pada Rabu kemarin. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kendari Adriana Masarudin menyampaikan kegiatan terintegrasi ini menjadi momentum strategis karena menyatukan tiga pilar utama pembangunan daerah, yakni pembinaan generasi muda, penguatan ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Adriana juga menyampaikan Pemkot Kendari komitmennya untuk terus menyediakan ruang positif bagi tumbuh kembang anak-anak menuju generasi yang sehat, unggul, dan berkarakter. Melalui kejuaraan sepak bola ini, para siswa dilatih menanamkan nilai disiplin, kerjasama tim, sportivitas, serta jiwa pantang menyerah sejak dini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia masih akan mengalami cuaca cerah berawan hingga hujan dengan intensitas ringan pada periode 11 hingga 17 Agustus 2026. Meskipun demikian, hujan dengan intensitas sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah di tengah kondisi musim kemarau yang semakin meluas. BMKG menyebutkan kondisi atmosfer Indonesia saat ini semakin mendukung terbentuknya cuaca kering, fenomena El Nino kuat, dan Indian Ocean Dipole yang cenderung positif menjadi faktor dominan yang mengurangi suplai hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan pemantauan BMKG, hingga akhir Juli 2026 lalu, sebanyak 73,8% wilayah Indonesia atau 516 zona musim telah memasuki musim kemarau. Pada dasar yang 3 Juli, sekitar 76,3% wilayah tercatat mengalami sifat hujan di bawah normal. Kondisi kering ini diperkirakan masih berlanjut pada awal hingga pertengahan Agustus. BMKG juga mengingatkan adanya peningkatan potensi kekeringan meteorologis serta risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Polda Sulawesi Tenggara menyiapkan 631 personel gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga November 2026 di Sulawesi Tenggara. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, berdasarkan pemetaan Biro Operasi Polda Sultra, terdapat 7 titik rawan karhutla yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Konawe Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Menurutnya, kesiapsiagaan dilakukan dengan melibatkan Polri, TNI, Dinas Kehutanan, BPBD Sultra, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG Sultra, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya melalui pemantauan wilayah rawan, edukasi masyarakat, deteksi dini, dan percepatan respon apabila terjadi kebakaran. Kapolda menyebutkan sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah terjadi karhutla di wilayah Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara, sehingga pemantauan dan langkah pencegahan perlu diperkuat pada daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan Spada kamu hingga pukul 10 pagi nanti. Alright teman Pro 2, mengawali siaran di pagi hari ini ya, Vivi mau update dulu ya perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara edisi Kamis 13 Agustus 2026. Jadi ya teman Pro 2, BMKG itu memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari ini didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Nah, berdasarkan perkiraan cuaca pada pagi hari, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kondisinya serupa juga berlanjut pada siang dan sore hari nanti dengan cuaca diperkirakan tetap cerah hingga cerah berawan. Memasuki malam hari, teman Pro 2, cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara kembali diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sementara untuk dini hari, kondisi cuaca juga diprediksi berada dalam kategori cerah hingga cerah berawan. Untuk kondisi meteorologi, suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Adapun angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 30 km per jam. Sementara nih teman Pro 2, dalam perkiraan ini peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara dinyatakan nihil. Tapi tetap ya, kita tetap diimbau nih teman Pro 2 untuk mengikuti informasi dan pembaruan perkiraan cuaca dari sumber resminya, utamanya apabila terdapat perubahan kondisi atmosfer sepanjang hari. Well, itu dia teman Pro 2, info perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari Kamis 13 Agustus 2026. Ini masih awal perjalanan sepeda kita teman Pro 2. Semangat semuanya di hari Kamis manis ini, buat yang manis-manis. Harus manis ya semuanya. Yuk kita mulai dengan penuh semangat di pagi hari ini teman Pro 2. Dan juga pastiin kamu tetap stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya ya. Teman Pro 2 baru juga mulai. Memangnya Vivi mau kemana? Gak kemana-mana teman Pro 2. Vivi pagi hari ini temani kamu pokoknya deh ya, sampai jam 10 nanti. Nah, buat kamu yang mungkin baru aja buka mata ya, atau yang lagi siap-siap berangkat ke sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang dari tadi ternyata udah di jalan nih, selamat pagi buat teman-teman Pro 2 semuanya. Semoga pagi ini badannya sudah mulai online, otaknya tidak masih loading, dan yang paling penting adalah moodnya ya. Jangan sampai lobet duluan. Waduh, kalau udah lobet perlu dipertanyain deh ya teman Pro 2, kamu habis begadang. Begadangnya apakah bermanfaat atau tidak? Terus kamu tidurnya jam berapa? Udah mulai posesif ya pagi-pagi ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kenapa mood kita tidak boleh lobet duluan? Karena pagi itu sebenarnya bukan hanya tentang bangun tidur aja nih. Pagi kita jadikan momen ketika kita menentukan hari ini mau dijalani dengan mode ya udah deh, let it flow aja, atau mode okay, hari ini saya harus gaskan. Dan buat yang pagi ini ditemani secangkir teh, teman Pro 2, biasanya tuh minuman favorit banyak orang itu teh ya. Nah, ternyata ada cerita menarik nih tentang kapan sih sebenarnya waktu terbaik minum teh ini. Pagi kah? Atau malam kah? Atau pagi cocoknya kopi kah? Atau malam kopi? Atau teh? Karena selama ini kita mungkin pikirnya teh ya teh aja, mau diminum pagi, sore, malam ya tinggal seduh kan. Iya sih, tapi teman Pro 2 ternyata waktunya ini bisa juga nih disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Oke, lantas berbicara tentang teh ya teman Pro 2, ada yang kalau pagi belum minum teh rasanya belum resmi memulai hari? Kayaknya kebanyakan juga mungkin kopi kali ya. Kita mau bahas tentang teh, karena sering sekali kita bahas kopi ya. Kita mau khususkan lagi ke teh nih teman Pro 2. Bahkan juga kalau bicara tentang teh lagi, ada tipe orang yang baru benar-benar melek ya, sudah bangun setelah mendengar suara gluk gluk gluk sendok ketemu gelas teh. Kayaknya suara tadi yang Vivi buat suara menegak ya teman Pro 2. Ting-ting-ting deh kayaknya. Gimana sih suaranya? Ya, suara diaduk-aduk ya. Sendok ketemu gelas teh. Nah, ternyata waktu minum teh juga perlu kamu perhatiin ya, teman Pro 2. Seperti apa? Harus diperhatikannya. Karena teh yang mengandung kafein ini, seperti teh hitam, itu bisa membantu meningkatkan kewaspadaan dan membuat tubuh kita tuh terasa lebih siap menjalani aktivitas. Jadi kalau kamu butuh minuman yang menemani pagi biar lebih fokus, ya teh bisa jadi salah satu pilihannya nih. Mungkin di next segment kita bakal bahas lebih detail lagi ya teman Pro 2. Baiknya di mana berarti? Pagi atau malam nih? Sepastikan kamu stay tune dulu ya teman Pro 2. Mungkin yang lagi dengerin di kendaraan ya, di mobil, lagi di lampu merah nih, ada lagu dari The Lantis untuk kamu yang sedang di perjalanan di pagi hari ini menuju tempat aktivitas kamu. The Lantis, Lampu Merah.

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengklon.

Pertemuan Pro 2 bicara tentang teh ya tadi, waktu terbaiknya pagi atau malam nih. Nah, teman Pro 2, tadi kita udah bahas tipis ya, kalau teh itu kan ada kandungan dari kafeinnya, seperti teh hitam ya. Jadi, nih teman Pro 2 diberi notes juga, kalau misalnya minum teh itu, apalagi kalau di pagi hari ini teman Pro 2, jangan buru-buru minum teh yang terlalu pekat dalam kondisi perut kamu kosong. Karena pada sebagian orang nih, itu bisa memicu rasa mual atau membuat perut kamu tuh terasa tidak nyaman. Jadi kalau pagi ini kamu mau ngeteh, lebih amannya tuh ditemani sarapan atau camilan ringan. Dan menariknya nih teman Pro 2, teh bukan hanya urusan pagi. Kalau sore atau malam, jenis teh yang dipilih itu juga bisa disesuaikan dengan tujuan. Misalnya teh herbal tanpa kafein, misalnya bisa lebih cocok untuk suasana yang ingin dibuat santai. Jadi waktu yang baik mana nih? Pagi, sore, atau malam? Baiknya siang. Enggak ya teman Pro 2, waktu apapun baik ya, mau pagi, siang, sore, malam juga boleh keminum tehnya. Yang penting tahu jenis tehnya apa ya, tahu juga kondisi tubuh kamu yang cocok minum tehnya teh apa nih teman Pro 2. Karena teh itu beragam, mulai dari teh hitam, kemudian teh hijau nih teman Pro 2, atau yang sekarang ini teh melati, kemudian teh yang berasa ya, ada yang rasa strawberry. Pernah teman Pro 2, Vivi pernah dapat teh rasa apel ataupun juga teh hijau. Nah, tim matcha mana? Beda ya matcha dengan tim

Ya, ketika perut kamu masih kosong, teman proyek 2. Dan kalau kita udah bahas minuman, pastinya pengen bahas makanan juga kan, teman proyek 2. Karena Indonesia ini sebenarnya punya kekayaan pangan yang luar biasa. Kita punya singkong, ubi, sagu, jagung, berbagai jenis talas, sampai umbi-umbian yang mungkin namanya terdengar familiar, tapi belum tentu kita benar-benar tahu bentuk dan cara makannya. Yang lagi tren saat ini apa-apa diganti dengan kimpul. Kalau kamu nggak punya roti tawar untuk pagi hari ini jadi sarapan, gimana kalau kita ganti jadi kimpul? Tapi teman proyek 2, kimpul ini yang menjadi viral ya di media sosial, khususnya TikTok sendiri, mungkin terdengar seperti nama orang Mr. Kim, Mr. Kimpul. Tapi bukan ya, teman proyek 2. Kimpul ini adalah salah satu jenis umbi yang punya potensi besar sebagai pangan lokal. Dan ini tentunya jadi pembahasan juga ya, sedang ramai di TikTok nih. Semakin banyak orang yang mulai penasaran juga dengan berbagai alternatif sumber karbohidrat selain beras ini. Lantas seperti apa sih kimpul ini sebenarnya? Dan dia apakah banyak kandungan baiknya? Atau apa nih teman proyek 2? Apakah kita harus beralih ke kimpul? Nanti kita bahas di next segmen ya. Yuk seduh dulu tehnya ya di pagi hari ini teman proyek 2, sambil dengerin lagu-lagu yang asik di proyek 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Bahas seputar kimpul, teman Pro 2. Kimpul ini kan salah satu jenis umbi atau talas ya, yang bisa menjadi sumber karbohidrat. Secara sederhana sih, kimpul tuh sebagai salah satu anggota keluarga besar ya, umbi-umbian yang sebenarnya sudah lama ada di sekitar kita, tetapi belum terlalu populer ternyata di perkotaan. Padahal kandungan karbohidratnya ini cukup tinggi. Dalam berbagai penelitian, kimpul juga disebutkan berpotensi digunakan sebagai bahan diversifikasi pangan, termasuk diolah menjadi tepung. Artinya tidak harus selalu dimakan bentuk umbi utuh nih, teman Pro 2. Dan ini yang sangat menarik, karena ketika kita berbicara tentang pangan lokal, sebenarnya kita tidak hanya bicara tentang hari ini mau makan apa, tapi juga tentang seberapa banyak sih pilihan pangan yang kita punya. Kalau selama ini kita ditanya sumber karbohidrat itu apa, mungkin otomatis nasi. Padahal Indonesia punya banyak alternatif, dan salah satunya kimpul. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan juga nih, teman Pro 2. Kimpul ini tuh mengandung kalsium oksalat, senyawa yang bisa menyebabkan rasa gatal, iritasi, atau sensasi terbakar apabila tidak diolah dengan benar. Karena itu, kimpul tidak bisa diperlakukan sembarangan seperti memotong buah langsung dimakan ya, teman Pro 2. Jadi pengolahannya seperti perebusan atau pengukusan yang bisa membantu menurunkan kadar oksalatnya. Jadi kalau suatu hari kamu menemukan kimpul dan berpikir, wah ini tinggal makan nih, kan bisa tuh ya. Eits, jangan. Umbi-umbian juga punya cara pengolahan yang harus diperhatikan ya, teman Pro 2. So, teman Pro 2, memasuki pagi yang semakin terang ini ya, ada satu hal sederhana yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu jangan buru-buru. Bukan berarti lambat, tapi jangan sampai baru 5 menit kamu bangun tidur, kamu sudah memikirkan deadline, tugas, chat yang belum dibahas, meet, uang, dan segala macam drama kehidupan. Otak belum selesai mencerna, kita udah kasih dia 17 aplikasi untuk dibuka bersamaan. Apa tidak? Hang tuh. Makanya pagi ini tuh bisa jadi waktu yang bagus untuk melakukan riset kecil. Dengan minum air putih dulu, sarapan, rapiin tempat tidur, mandi, tarik napas, putar musik yang bikin mood kamu naik. So ini dia, The It Gitaf, The Overtune featuring It Gitaf. Benar-benar.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Baik, kamu gimana? Udah melek kah semuanya atau masih bilang tunggu 5 menit lagi, 5 menit lagi? FYI teman Pro 2, ini udah jam 7 pagi, lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Nah teman Pro 2, pernah tidak sih kamu melakukan sesuatu dengan cara yang menurut kamu tuh biasa saja, tapi ternyata menurut orang lain, lah kok gitu? Tuh dilakuinnya, misalnya pegang gunting dengan cara tertentu, pakai mouse komputer dengan tangan tertentu, nulis, makan, buka pintu, bahkan sekedar menggunakan meja sekolah, buat sebagian orang semuanya terasa biasa nih teman Pro 2. Tapi buat sebagian lainnya ternyata tidak selalu sesederhana itu. Dan hari ini teman Pro 2 ada satu kelompok ya yang sedang punya harinya sendiri, yaitu orang-orang kidal, kiri dari lahir. Karena ternyata ya di tanggal 13 Agustus ini diperingati sebagai Hari Kidal Internasional atau International Left-Handers Day. Jadi buat kamu yang lebih nyaman menggunakan tangan kiri, hari ini tuh ternyata secara resmi adalah harinya kamu. Di setiap tanggal 13 Agustus, bukan nasional tapi sedunia nih teman Pro 2, kamu dirayain. Nah, fakta sederhananya ya teman Pro 2, diperkirakan itu sekitar 10 hingga 12% populasi dunia menggunakan tangan kiri dalam aktivitas sehari-hari. Artinya, kalau ada 10 orang berdiri di satu ruangan, bisa jadi satu di antaranya adalah orang kidal. Atau kalau satu kelas berisi 30 orang nih, bisa jadi ada beberapa orang yang lebih nyaman menulis menggunakan tangan kiri. Dan menariknya, kidal bukan berarti seseorang salah menggunakan tangan ya teman Pro 2, bukan juga berarti harus dilatih agar berubah menjadi pengguna tangan kanan. Karena preferensi menggunakan tangan kiri merupakan bagian dari variasi alami manusia. Masalahnya tuh justru muncul karena dunia kita tuh selama ini mayoritas dibangun dengan asumsi bahwa semua orang menggunakan tangan kanan. Coba perhatiin deh, gunting, mouse komputer, meja kuliah atau meja sekolah, tuh biasanya di meja kuliah tuh yang lipat ya teman Pro 2, yang besi, ataupun juga peralatan-peralatan dapur, bahkan beberapa benda yang kelihatannya sederhana ternyata ya lebih nyaman digunakan dengan tangan kanan. Nah dari sinilah Hari Kidal Internasional punya makna yang lebih besar lagi. Jadi bukan hanya selamat Hari Kidal ya, enggak hanya itu teman Pro 2, tapi ada pesan tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bisa digunakan oleh lebih banyak orang. Karena sesuatu yang nyaman buat kita tentunya belum tentu nyaman buat orang lain. Dan ini sebenarnya relate ya sama kehidupan kita sehari-hari. Kadang tuh kita terlalu cepat nih menganggap cara kita sebagai cara yang paling normal. Padahal ya normal itu tidak hanya satu versi kan.

0: 101 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2 bahas tentang hari peringatan Kidal sedunia. Nah, kita mau cari tahu ya, ini sebenarnya sejak tahun berapa ya diperingati Hari Kidal Internasional ini? Ternyata punya sejarah yang menarik nih, teman Pro 2. Jadi peringatan ini diprakarsai oleh Left Handers Club yang ada di Inggris pada tanggal 13 Agustus 1992. Tujuannya adalah membuka perhatian publik terhadap berbagai tantangan yang dialami orang-orang kidal di tengah dunia yang mayoritas dirancang untuk pengguna tangan kanan. Jadi sebenarnya peringatannya tuh bukan sesuatu yang sekedar dibuat untuk lucu-lucuan ya. Ada pesan sosial di baliknya. Karena ya coba kita pikirkan lagi, kamu terbiasa menggunakan tangan kiri nih teman Pro 2. Lalu hampir semua benda di sekitar kamu itu dirancang dengan posisi yang paling nyaman untuk tangan kanan. Mungkin bagi orang lain itu tidak kelihatan sebagai masalah, tapi bagi kamu ya hal-hal kecil itu bisa terasa setiap hari ya. Dan justru hal-hal kecil seperti inilah yang ingin diangkat melalui Hari Kidal Internasional agar masyarakat tuh lebih sadar bahwa desain, fasilitas, teknologi, sampai lingkungan kerja itu bisa dibuat lebih fleksibel, lebih inklusif, lebih ramah terhadap berbagai kebutuhan. Karena ya teknologi berkembang, cara manusia bekerja ya juga berubah. Dan seharusnya desain yang kita buat juga ikut berkembang. Jangan sampai teknologi semakin canggih tapi manusianya malah dipaksa menyesuaikan diri dengan benda yang dibuat tanpa mempertimbangkan keberagaman penggunanya. Jadi kalau hari ini kamu lihat ya seseorang menulis menggunakan tangan kiri, tidak perlu bilang kok kidal, karena jawabannya ya sederhana, ya memang begitu caranya dia dan that's it, selesai ya teman Pro 2. Dan ternyata dari sesuatu yang kelihatannya sesederhana tangan kiri ya, kita bisa belajar juga satu hal yang jauh lebih besar tentang bagaimana kita melihat perbedaan. Karena seringkali yang berbeda bukan berarti salah, yang berbeda ya hanya berbeda. Dan menariknya ini juga berlaku dalam kehidupan anak muda zaman sekarang ya. Kita hidup nih di zaman ketika semua orang tuh punya gayanya masing-masing. Ada yang nyaman kerja pagi, ada yang justru produktifnya tengah malam, ada juga yang suka kerja dalam tim, ada juga yang lebih nyaman ya melakukannya, menyelesaikannya semuanya sendiri. Ada juga yang sangat ekspresif, ada juga yang lebih banyak diam, tapi sebenarnya punya banyak hal kok di kepalanya. Ada juga yang jalannya cepat, ada juga yang pelan-pelan. Dan selama semuanya sejalan dengan baik ya teman Pro 2, tidak harus semuanya punya cara yang sama.

FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara dan

Teman Pro 2, kamu sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah semakin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan. Mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja semakin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informal Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa, hadir untuk melengkapi nyamanmu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

karena kita tidak terbiasa melihatnya. Karena bisa jadi yang kita sebut aneh itu hanyalah sesuatu yang berbeda dari kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa menjadi bagian dari mayoritas, kita sering tidak sadar nih kalau banyak hal sebenarnya sudah dibuat untuk memudahkan kita. Kita tinggal pakai, tinggal duduk, tinggal gunakan, tapi orang yang berada dalam posisi berbeda mungkin harus melakukan penyesuaian setiap hari. Dan karena penyesuaian itu sudah mereka lakukan terus-menerus, kita sering tidak melihatnya nih teman Pro 2. Makanya nih, membangun lingkungan yang inklusif sebenarnya tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar ya. Kadang cukup dengan hal sederhana. Beri ruang, tidak mengejek, tidak memaksa seseorang mengikuti cara kita, mau mendengarkan dan mau memahami. Karena dunia ini bukan hanya milik orang yang paling banyak, dunia ini juga harus nyaman untuk mereka yang jumlahnya lebih sedikit. Dan kalau kita bicara tentang anak muda, tentunya ini sangat penting teman Pro 2. Karena kita sekarang tuh hidup di lingkungan yang sangat beragam. Teman kampus beda karakter, teman kerja beda kebiasaan, teman nongkrong pun beda perspektif, di media sosial pun juga begitu. Setiap orang membawa pengalaman hidupnya masing-masing. Jadi mungkin daripada kita sibuk mencari siapa sih yang paling normal, lebih baik kita belajar memahami bahwa ya normal itu bisa punya banyak bentuknya.

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan Sepada pagi hari ini. Dan di jam 8 pagi ini teman Pro 2, gimana? Apakah semuanya sudah bangun atau masih tarik selimut nih teman Pro 2? Semoga semuanya sehat, semangat, dan tentunya siap ya menjalani aktivitas di pagi hari ini. Bicara tentang sehat teman Pro 2, ada satu hal yang sering kita tahu itu penting, tapi kadang masih kita suka skip, tunda, atau bahkan tidak lakukan, yaitu olahraga. Dan pagi ini teman Pro 2, seperti biasa kalau hari Kamis kita bahas seputar kesehatan ya di jam 8 pagi. Nah, ini kita mau bahas bagaimana sih olahraga itu bisa jadi bagian dari aksi nyata untuk menjaga kesehatan jantung dan menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Untuk bahas itu teman Pro 2, wah pagi-pagi Vivi udah kedatangan dokter teman Pro 2. Mau check up kah Vivi? Enggak, kita semua yang mau di check up. Kita langsung sapa dulu pagi hari ini. Ada Dr. Haji Muhammad Syarwan Syaputra SPJP FIHA dan juga Dr. Aswarani MOH SPJP FIHA.
4: Iya,
0: benar. Singkatnya kita panggil saja akrabnya Dr. Wawan dan juga Dr. Rani. Iya ya, kan? Atau kakak nih. Oke nih teman Pro 2, kita juga sedang live di TikTok RRI Kendari. Buat kamu yang mau lihat yang mana nih orangnya Dr. Wawan dan juga Dr. Rani. Siapa tahu dokter kamu nih teman Pro 2. Waduh, berarti ada masalah jantung tuh. Nggak harus ya, sebenernya. Seperti itu. Oke nih.